0: data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
1: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
2: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
0: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
3: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
1: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
5: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih, Sunani Budi Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena

0: minimallah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kepareksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya menjadi acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
6: Prosesi ruatan kali ini diberiakan dengan pagelaran wayang kulit Pakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
10: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan skala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
10: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
12: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
13: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
12: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
15: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
16: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga. RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Staker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja. Kemudian tentu pembayaran ya, apalagi ya, inspektoran juga ada.
15: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
17: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
15: Ya.
17: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
15: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
18: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
19: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
18: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
20: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang
8: merancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
18: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
20: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
21: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
20: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
21: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
22: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
21: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk-Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Kemudian, Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Prancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Prancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Osman Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi ke Pontianak bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda masih sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kami akan hadirkan kopi Anda, komentar dan opini Anda ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Udah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Pendengar, Anda bersama kami di Kopi Anda, komentar dan opini Anda. Nah, isu yang kita angkat hari ini, pendengar, sama seperti berita pagi tadi ya, ada DLH Pontianak yang menyiapkan gerakan massal ekoenzim di seluruh kecamatan. Nah, pendengar, pemerintah Kota Pontianak ini kembali melanjutkan program penaburan ekoenzim setelah hasil uji laboratorium ini disebut menunjukkan peningkatan kualitas air. Bahkan, program ini juga akan diperluas dan melibatkan sekolah, pelaku usaha, sampai masyarakat di tiap kecamatan. Nah, pendengar, yang jadi pertanyaan nih, apakah ekoenzim ini benar-benar bisa nih menjadi solusi untuk mengatasi pencemaran air di kota kita, atau justru ini hanyalah satu langkah kecil yang memang tetap harus kita dukung dengan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan? Karena kalau saluran air masih dipenuhi sampah dan limbah, seefektif apapun misalnya, pendengar ya, sebuah program ini hasilnya tentu tidak akan maksimal. Nah, kalau menurut Anda bagaimana, pendengar? Apakah gerakan seperti ini memang harus didukung secara luas? Apakah kita semua harus bikin ekoenzim semua, atau ada cara lain yang mungkin menurut Anda lebih efektif? Dan salah satunya mungkin ekoenzim ini. Tapi kalau Anda punya cara lain juga boleh sampaikan, pendengar ya, komentar dan opini Anda bersama kami di Pro1 Pontianak, langsung di WhatsApp kami 0811 570 1042. Saya tunggu sampai nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini enggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali lagi bersama Cherry, pendengar ya. Pagi hari ini tentunya masih akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini saya mau berbagi informasi pendengar ya. Dimana kalau di tengah aktivitas yang padat, nah menjaga daya tahan tubuh ini seringkali terlupakan. Padahal sistem imun yang kuat itu benteng utama pendengar supaya tubuh kita tidak mudah terserang oleh penyakit. Nah, cara-cara yang bisa kita lakukan sebenarnya itu tidak muluk-muluk atau bisa dibilang ya sederhana lah pendengar ya. Jadi Anda bisa mulai dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayur, buah, kemudian protein dan biji-bijian. Kemudian minum air putih juga yang cukup supaya tubuh ini tetap terhidrasi. Jadi metabolisme tubuh juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian Anda juga bisa meluangkan waktu pendengar ya untuk berolahraga ringan secara rutin. Misalnya, nggak mesti olahraga yang berat-berat pendengar ya, bisa jalan kaki itu secara rutin misalnya tiap pagi atau tiap sore sekitar 1 jam. Nah itu juga udah baik ya untuk kesehatan tubuh kita. Atau Anda lebih suka bersepeda, boleh pendengar. Kemudian jangan lupa juga untuk tidur yang cukup. Nah, apalagi masa Piala Dunia seperti sekarang ini pasti banyak yang begadang. Betul atau betul? Betul. Kadang masih rame pendengar ya kalau lihat-lihat coffee shop di Pontianak juga. Jadi itu dia tadi, tidur yang cukup, jangan lupa ya, karena ketika tidur itu tubuh kita juga melakukan regenerasi sel-sel ya dan bisa memulihkan energi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Lalu pendengar, kalau misalnya stres, nah jangan lupa stresnya juga bisa dikelola. Karena mengelola stres itu juga penting, karena biasanya terutama bagi perempuan ya. Kalau udah stres, itu biasanya sampai ngaruh ke hormon pendengar. Jadi kalau bisa dikelola stresnya dengan baik, bagaimana cara mengelolanya, kita cari tahu lagi nanti ya. Nah pendengar, kemudian jangan lupa juga untuk membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, menghindari rokok, batasi minuman beralkohol, dan sempatkan untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk memenuhi kebutuhan vitamin D. Nah, jadi pendengar, kita perlu ingat menjaga kesehatan bukan cuma soal melakukan hal yang rumit, tapi tentang konsisten menjalani kebiasaan baik tiap hari. Karena tubuh yang sehat akan buat kita juga lebih siap terutama dalam menjalani aktivitas dan menikmati tiap momen. Nah, itu dia tadi pendengar, tetap semangat, tetap sehat dan selamat beraktivitas terutama bagi Anda yang mungkin baru selesai CFD ya minggu ini. Mantap nih olahraga, tapi jajannya jangan kebanyakan ya, sama aja bohong itu, sama tak beri kalau kata orang Ponti ya. Jadi pendengar, tetap semangat, sama seperti lagu berikut ini, Buka Semangat Baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya, harus mengelola stres juga biar sehat. Tadi saya bilang bahwa nanti kita cari tahu dulu. Nah, sekarang sudah saya cari tahu, pendengar ya. Jadi, tanda-tanda awal ketika stres itu muncul, yaitu pertama, Anda merasa mudah lelah. Kemudian, sulit fokus. Atau suasana hati Anda mudah berubah-ubah. Nah, kalau misalnya stres ini dibiarkan terus-menerus, bukan cuma mempengaruhi kesehatan mental saja, tapi juga pada kesehatan fisik Anda. Karena itu, pendengar, penting bagi kita untuk bisa mengelola stres. Nah, salah satu caranya yaitu jangan lupa untuk meluangkan waktu sejenak bagi diri Anda, karena Anda perlu waktu juga untuk diri sendiri, bukan cuman ngurusin masalah-masalah kerjaan atau masalah kehidupan yang banyak dan menumpuk. No ya. Jadi Anda bisa melakukan aktivitas yang Anda sukai. Misalnya kalau Anda suka mendengarkan musik, silahkan membaca buku, berolahraga, atau sekedar jalan-jalan santai di ruang terbuka, atau mungkin jalan-jalan di mall ya. Silahkan pendengar, lakukan apa yang bisa membuat hati Anda itu senang dan hal yang Anda sukai yang paling penting. Jadi kalau dengan cara sederhana ini, itu bisa membantu pikiran Anda juga jadi lebih tenang. Kemudian Anda juga boleh berbagi cerita Anda, baik itu ke keluarga atau ke teman yang memang Anda percayai, pendengar ya. Mungkin kadang kita tidak butuh solusi sebenarnya, tapi butuh didengar. Maka dari itu, ketika ada sesuatu yang mengganjal di hati Anda, lebih baik Anda ceritakan, baik itu ke keluarga, ke teman atau ke pasangan, siapapun yang Anda percaya untuk menyimpan cerita Anda, silahkan. Supaya Anda tidak menampung dan memendam semua perasaan Anda. Karena kalau misalnya kita dapat dukungan dari orang terdekat, nah ini juga bisa jadi penguat, terutama dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup tadi ya, pendengar. Tidak kalah penting juga untuk beristirahat yang cukup, dan jangan memaksakan diri Anda untuk bekerja tanpa jeda. Karena menjaga kesehatan mental, pendengar, bukan berarti menghindari masalah, bukan. Jangan dihindarin ya masalah, pendengar. Masalah harus dihadapin. Kalau dihindari gak selesai-selesai, numpuk masalahnya, jadi stres baru lagi. Nah, melainkan bagaimana cara kita untuk belajar mengelola tekanan dengan cara yang sehat. Karena ketika pikiran kita tenang, tubuh juga akan terasa lebih kuat, dan kita bisa menjalani aktivitas juga dengan lebih produktif dan dengan perasaan yang lebih bahagia tentunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak

0: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Baru buka ke bang warungnya.
2: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
1: Enggak, mau beli rokok ya nih.
2: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
1: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
3: Oh no.
2: Alamak, iya ke? Udah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya, ada cukainya, asli.
1: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal, Bea Cukai Pontianak makin baik.

Sebuah lagu pendengar dari Hi-Fi, Kereta Kencan, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah pendengar, kalau tadi kita sudah bahas soal bagaimana menjaga stres dan ini itu, kali ini kita bahas terkait hobi ya. Kali ini terkait fotografi pendengar ya. Jadi kalau fotografi itu ternyata bukan cuma motret aja, tapi juga jadi cara untuk bisa bercerita dan mengabadikan momen yang mungkin tidak akan terulang. Nah pendengar, saat ini fotografi ini semakin mudah dilakukan berkat adanya perkembangan teknologi. Mulai dari pemandangan alam, suasana kota, kuliner, hingga aktivitas sehari-hari. Nah semuanya ini bisa jadi objek foto. Bisa jadi objek foto yang menarik kalau diambil dari sudut pandang yang tepat ya. Dan diperhatikan juga nih komposisi fotonya, kemudian exposure-nya, terang gelapnya. Nah menariknya lagi pendengar, hobi ini juga melatih kreativitas, kemudian kepekaan terhadap detail, serta kemampuan melihat komposisi yang indah. Bahkan pendengar, banyak komunitas fotografi yang juga bisa jadi tempat belajar sekaligus berbagi pengalaman dengan sesama pehobi. Tidak sedikit pula pendengar yang berhasil mengembangkan hobi ini jadi peluang usaha, mulai dari jasa foto acara, fotografi produk, hingga menjual karya melalui berbagai platform digital. Kemudian pendengar, kalau selama ini Anda mungkin suka memotret ya, jadi jangan ragu pendengar untuk terus belajar dan berkarya. Siapa tahu hobi yang Anda mulai dari iseng-iseng ini justru bisa buka peluang dan jadi profesi yang menjanjikan nih di masa depan. Kalau Anda bagaimana nih pendengar, apakah Anda juga suka memotret ya, foto-foto begitu? Kalau saya kebetulan waktu kuliah ya, kayaknya ya kuliah itu mulai akhir-akhir kuliah itu ya, pas udah mulai lowong, nah itu mulai ngerasa kayak suka motret pendengar ya. Mungkin tidak seprofesional itu, tapi saya merasa hasil jepretan saya bagus gitu. Kadang kita ngerasanya sih ya bagus ya. Nah kalau Anda sendiri bagaimana pendengar, apakah ada yang punya hobi sama nih dengan saya, suka memotret atau mengcapture momen-momen, terutama kalau liburan gitu ya, atau orang-orang yang terkasih, pemandangan yang indah itu jadi objek favorit sih. Dan pendengar, setelah ini nanti pada pukul 9 kami akan hadirkan siaran langsung ibadah minggu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui

0: Pendengar, kita akan bergabung untuk ibadah minggu hari ini. Kami siarkan langsung pendengar dari GKE Pintu Elok Pontianak, di mana hari ini yang bertugas yaitu Pendeta Maraden Simanjuntak STHMA dengan tema Karya Kristus Memberdayakan Perempuan dan Anak untuk menjadi wadah perwujudan kasih dalam komunitasnya, dengan bacaan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Selamat menyimak siaran langsung ibadah minggu hari ini pendengar, terutama bagi Anda yang umat Kristen yang mungkin saat ini sedang perjalanan menuju gereja. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sekaligus saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan kita hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Nanti setelah ini akan ada rekan saya Fatih. Sampai jumpa dan selamat mengikuti siaran langsung ibadah Minggu edisi hari ini 19 Juli 2026 dari GKE Pintu Elok Pontianak.
1: Jemaat sekalian, baik, apabila tidak ada, jadwal ibadah hari ini, ibadah sekolah minggu pukul 9 bergabung, ibadah di PKB pukul 9 dan ibadah pada sore hari ini dilaksanakan seperti biasa pada pukul 17. Kebaktian rumah tangga pada minggu, sepanjang minggu ini dilaksanakan pertama pada tanggal 21 Juli 2026 pukul 18.30 di lingkungan Seraya, ibadah pengucap busur mengenang mendiang Ibu Kristina Lengan di rumah keluarga Bapak Anugrawan KN Garang dengan alamat Jalan Desa Kapur, Komplek Mega Lavender, Residen Gerbera nomor C2, yang akan dilayani Bapak Pendeta Maraden Simanjuntak STHMA. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 pukul 18 WIB, ibadah pengucapan syukur yang kedua di lingkungan Sungai Raya akan dilaksanakan di rumah Bapak Winarko Adi Sentosa dengan alamat Jalan Desa Kapur, Perum Kapling 1, Residen Blok A 43, Kubu Raya, yang akan dilaksanakan, akan dilayani oleh Pendeta Ishak B. Rewi Rohi STH. Kemudian di lingkungan kota pada hari yang sama tanggal 25 Juli 2026 pukul 18 akan dilaksanakan di keluarga Bapak Julius Nesor Esos dengan alamat Jalan Abdurrahman Saleh BLKI, Komplek Kelurahan nomor 15 D Pontianak, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Maraden Simanjuntak STH. Diundang untuk seluruh jemaat untuk menghadiri acara kebaktian tersebut. Jika ada perubahan akan diumumkan melalui WhatsApp jemaat atau grup jemaat. Kita dukung dalam doa bagi jemaat yang sakit, berulang tahun, kelahiran, dan pernikahan sepanjang minggu ini seperti tertera dalam berita jemaat di depan. Berita nikah. Dengan sukacita kami sampaikan akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah, yaitu Saudara Ronaldi Wilson Irwani Moni, jemaat Gekesia Thais. Kami ulangi, jemaat Gekesia Thais anak dari Bapak Alex H. Iwoni Imoni dan Ibu Selvi Ipon Bawengan dengan Saudari Gea Wita Palenti berasal dari Jemaat GKI Pinti Oleh Pontianak, anak dari almarhum Bapak John Bennett dan Ibu Lidwina Hubung yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juni 2026 di Gereja Pintu Elok Pontianak pada pukul 10 WIBA. Dimohon kehadiran seluruh jemaat untuk menghadiri acara tersebut. Yang kedua, Saudari Mary Dame Kristiani Simanjuntak SHC Match dan Saudara Pran Hagana Tanta LD Ginting Sarjana Teknik, putri dari Bapak Dr. Hales Edison Simanjuntak MM dan Ibu Pendeta Yosepin Leopang STH yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu Agustus 2020, tanggal 1 Agustus 2026 di gedung Patra Jasa Lantai 1 Patra Yudhistira Grand Ballroom Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor Kaplingan 3234 Kuningan Jakarta Timur Selatan di Jakarta. Dimohon untuk doa untuk kita semua. Berita lain-lain disampaikan jemaat yang agak melukung pengurus lingkungan majelis jemaat yang bertugas tata usaha. Jika ada jemaat yang memerlukan pelayanan doa ibadah, yaitu pengucapan syukur, ulang tahun kelahiran, pernikahan, kedukaan, dan lain-lain. Kemudian apabila terdapat warga jemaat yang mengalami sakit, musibah, atau kedukaan, apabila terdapat kendala, saran maupun masukan dari anggota jemaat terkait penata laksanaan gereja dapat menghubungi sekretariat. Dengan hormat diberitakan seluruh warga jemaat pada bagian akhir rangkaian ibadah saat salam presbiten, jemaat dimohon untuk tetap berdiri sementara para pelayan berjalan meninggalkan tempat menuju bagian depan gereja. Setelah seluruh pelayan melewati kursi tiba di depan jemaat, silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh secara pribadi. Dengan sukacita pada hari ini akan diadakan persembahan syukur kotak kayu sebagai persembahan syukur yang diperuntukkan bagi Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Perwakilan LAI akan hadir untuk membagikan kabar terbaru mengenai pelayanan penerjemahan distribusi dan pendampingan Alkitab bagi gereja-gereja terkhusus di Gereja Kalimantan Barat. Majelis dan warga jemaat Kekitupin Oleh Pontianak mengucapkan terima kasih atas kunjungan persaudaraan dari mitra pelayanan asal Gereja Suwon Jail Korea Selatan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Choi Kwang Sik MD dan istri, di mana kunjungan ini telah dilaksanakan pada hari ...14 sampai 16 Juli 2026, bertempat di Smak Abdi Wacana Pontianak dan GKI Pintu Oleh Pontianak. Diagendakan kemarin adalah acara persaudaraan lintas budaya. Terima kasih atas kunjungan Pak. Tuhan Yesus memberkati. Kepada keluarga Bapak M. Pak Adiantus MTH, Emeritus Adiantus MTH yang telah memberikan sumbangan berupa 5 buah pot bunga keramik untuk gereja, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Telah lahir putri pertama dari pasangan Bapak Leonardo Masisi Manik dan Ibu Diana Putri Silotonga. Anak tersebut diberi nama Misaisia Talula Boromanik pada hari Jumat 17 Juli 2026. Diberikan untuk doa kepada tersebut. Jumlah penerimaan dan pengeluaran pada kas pengadaan lahan pemakaman di pos PKB dan Cahaya Baru sepanjang minggu ini seperti yang terlampir dalam berita jemaat di depan. Apabila ada kekeliruan penulisan, jumlah penerimaan dan pengeluaran dapat menginformasikan kepada Majelis Jemaat. Majelis Jemaat GKI Pintu Elok Pontianak mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi jemaat yang setia memberikan dukungan baik berupa tenaga, pikiran, saran maupun dalam bentuk persembahan syukur, persembahan bulanan tetap, perpuluhan, persembahan ulang tahun, kelahiran dan pernikahan, persembahan syukur hasil usaha, dan persembahan syukur lainnya. Demikian berita jemaat disampaikan pada hari ini. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini kami berikan kesempatan kepada perwakilan Lembaga Alkitab Indonesia untuk menyampaikan beberapa buah. Terima kasih, disilakan.
2: Shalom. Sekali lagi shalom. Senang sekali dapat bergabung bersama Gereja GKE Elok Pontianak. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Pitiana. Nah, yang membantu Lembaga Alkitab Indonesia dalam pewartaan pada pagi hari ini. Atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat atas kesempatan yang diberikan kepada Lembaga Alkitab Indonesia untuk mewartakan program Satu Dalam Kasih. Lembaga Alkitab Indonesia adalah lembaga yang mempunyai visi, yaitu firman Allah menjangkau semua generasi, beserta misi yaitu menerjemahkan, menertibkan, menerbitkan, dan menghadirkan firman Allah dalam kemitraan dengan semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewartakan salah satu program dari Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Satu Dalam Kasih. Program SDK merupakan program yang menjembatani kebutuhan umat di pelosok daerah di Indonesia akan kehadiran Alkitab dan bagian-bagiannya. Faktor ekonomi dan geografis yang sulit merupakan beberapa faktor penghambat bagi mereka untuk dapat memiliki Alkitab. Di tahun ini, kami akan kembali menyebarkan 155.000 Alkitab dan bagian-bagiannya ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Berikut informasinya dapat kita saksikan melalui video berikut ini.

0: karena itu menjadi makanan kami yang membawa kami sampai pada hari ini. Itu Alkitab. Karena kami belajar dari situ, kami bertumbuh itu dari Alkitab itu sendiri. Kami belajar dan juga kami praktekkan.
1: Untuk bisa memperoleh Alkitab, membelinya memang cukup berat bagi jemaat kami di pedesaan. Dan ini menjadi pergumulan kami selama ini. Dan puji Tuhan, pergumulan itu Tuhan menjawab melalui lembaga Alkitab Indonesia dengan wujud nyata hari ini hadir di tengah-tengah kami dan menyerahkan Alkitab ini.
2: Sepanjang tahun 2025, Tuhan telah menuntun langkah kita. 155.000 Alkitab telah menjangkau umat Tuhan yang begitu merindukan sentuhan firman-Nya. Terima kasih kepada para mitra yang telah membuka pintu harapan bagi mereka yang selama ini sulit memiliki Alkitab.

Oke, Bapak Ibu, kami mengajak kita semua untuk bisa melakukan gerakan DWD untuk mendukung program ini, yaitu doakan setiap pelayanan yang kami lakukan, wartakan kepada keluarga, teman dan saudara, setiap pelayanan yang kami lakukan dan donasikan. Bapak dan Ibu dapat mengisi amplop dengan dukungan program ini, dan sepulang ibadah Bapak Ibu bisa menitipkan amplopnya ke majelis jemaat yang, dan nantinya dukungan akan ditransfer ke rekening LAI. Nah, juga terdapat brosur yang ada dapat krisnya dan nomor rekening LAI yang Bapak dan Ibu bisa scan dan mengonfirmasikan dukungan melalui WA yang tertera di dalam brosur. Mohon perkenaan Bapak dan Ibu untuk memasukkan kode unik dukungan angka 4 pada akhir nominal dukungan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semua jemaat GKE Pintu Elok Pontianak. Terima kasih.

Selamat hari Minggu, Papa Mama, Om Tante, Kakek Nenek, Kakak-kakak, dan Guru Sekolah Minggu serta teman-teman. Senang sekali ya, hari ini kita bisa datang beribadah bersama. Hari ini kita merayakan Hari Anak GKE dengan tema Karya Kristus Memampukanku Menjadi Pembawa Kasih. Pernahkah kita melihat langit yang penuh dengan bintang? Atau melihat bunga yang indah, burung yang bernyanyi, dan pohon-pohon yang hijau? Semua itu adalah karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus menciptakan dunia dengan penuh kasih. Dan kita juga adalah bagian dari karyanya yang indah. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 7 bait 1 sampai 3. Tahukah kamu jumlah bintang?

Papa mama, om tante, kakek nenek, kakak-kakak, guru sekolah minggu, dan teman-teman, Tuhan tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga mengasihi kita. Karena kasih Kristus, kita dimampukan menjadi pribadi yang membawa kasih di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun kita berada. Sebagai anak GKE, kita mau bertumbuh dalam iman, saling mengasihi dan menjadi berkat bagi sesama. Mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan Mars Anak GKE sebagai semangat kita untuk menjadi pembawa kasih Kristus.

0: Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ya Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu.
1: Dan kepada saudara juga.
2: Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Karena Tuhan Yesus sudah sayang pada kita, Dia mati bagi kita, dan dosa kita dihapusnya, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 90, bait 1-2. Yesus sayang padaku.

0: Papa, Mama, Om, Tante, Kakek, Nenek, Kakak-kakak, Guru Sekolah Minggu dan teman-teman, Tuhan itu baik sekali. Setiap hari Tuhan menjaga kita, menyayangi kita dan memberikan banyak berkat. Setiap hari Tuhan menjaga kita, tetapi kadang-kadang kita masih suka tidak taat, bertengkar, berbohong, atau melakukan hal yang tidak Tuhan senangi. Mari sekarang kita datang kepada Tuhan, kita minta maaf atas semua kesalahan kita dan memohon supaya Tuhan mengampuni serta menolong kita menjadi anak-anak yang lebih baik setiap hari. Mari kita hening sejenak untuk berdoa kepada Tuhan dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengaku bahwa kami masih sering berbuat salah. Kadang-kadang kami tidak taat, bertengkar, dan lupa melakukan yang baik. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang mengasihimu dan mau melakukan kehendakmu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, serta teman-teman sekalian, mari kita berdiri. Kita mendengarkan berita anugerah lewat nyanyian. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Mari kita bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan pengampunannya kepada kita.

jemaat dipersilakan duduk. Papa, mama, om, tante, kakek, nenek, kakak-kakak, guru sekolah minggu dan teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Mari kita duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang gembira. Saya akan bacakan melalui Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22 dengan perikop mimpi Yakub di Betel. Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham, kakekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan menyebar ke segala sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Lalu Yakub bernazar, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.

Kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak sekolah hari Minggu GKI Pintu Elok Pontianak. Anak-anak akan membawakan sebuah kesaksian pujian yang berjudul Mengasihi dan Taat. Kepada adik-adik sekolah Minggu dipersilakan untuk maju ke depan.

Papa mama, om tante, kakek nenek, kakak-kakak, guru sekolah minggu dan teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atas semua kebaikannya. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terimalah persembahan yang kami bawa sebagai tanda syukur dan kasih kami kepadamu. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan namamu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Papa mama, om tante, kakek nenek, kakak-kakak, guru sekolah minggu dan teman-teman, sementara persembahan syukur dikumpulkan, mari kita menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 216 bait 1 sampai seterusnya. Berlimpah sukacita di hatiku.

Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan menyanyikan Kidung Ceria nomor 235 bait 1 sampai 3. Aku percaya.

0: Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Maraden Simanjuntak. Kepada Bapak kami persilakan.
1: Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, bersabdalah kepada kami Bapa. Kami mendengarkan Engkau. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17. Lukas 18 ayat 15 sampai 17 dengan perikop Yesus memberkati anak-anak. Demikian sabda Tuhan, saya bacakan. Maka datanglah orang-orang membawa

Bawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Shalom. Bapak, ibu, adik-adik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih ya merasakan nuansa Piala Dunia. Saya percaya hampir semua umat manusia termasuk juga warga GKE menyukai olahraga sepak bola. Dan tahun ini 2026 saya sangat tertarik dengan tiga hal yang saya lihat, saya saksikan ketika menyaksikan pertandingan sepak bola di televisi. Yang pertama yang sangat menarik bagi saya adalah sosok Lionel Messi. Mungkin di gedung ini ada yang berbeda idola, entah dia Ronaldo kah, entah dia Haaland kah. Tapi saya tidak bermaksud untuk membandingkan siapa yang terbaik, tapi saya mau mengatakan bahwa ada yang menarik dari sosok Lionel Messi. Yang pertama bahwa Leo atau Messi panggilan sehari-hari, pada usia 4 tahun itu sudah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam hal sepak bola. Dan karena bakatnya yang luar biasa pada umur 4 tahun itu, klub bola lokal yang melihat dia sering bermain di pinggir jalan dekat rumahnya tertarik dan mengajak Messi dan merayu orang tua Messi untuk bergabung dengan klub lokal amatiran tersebut. Tetapi kedua orang tua Messi tidak mau dan tidak setuju. Kenapa? Karena tubuhnya

kelainan hormon. Jadi setiap sore Messi harus menyuntikkan hormon ke tubuhnya, dan biaya untuk sekali suntik itu kurang lebih 19 juta dan keluarganya terus terang tidak mampu. Kemudian ketika pelatih klub lokal melihat keterampilan Messi, mereka terus merayu orang tua Messi. Tetapi sekali lagi, ayah ibu Messi tidak setuju dan tidak menyarankan agar Messi bermain bola karena tubuhnya kecil dan pendek, tidak seperti yang kebanyakan. Suatu hari, kedua orang tua Messi dipanggil oleh nenek Messi, dan nenek Messi meyakinkan kedua orang tuanya bahwa Messi pasti bisa asal diberikan kesempatan kepadanya. Dan ternyata setelah diberikan kesempatan dan disetujui oleh orang tuanya, Messi diboyong oleh klub besar Barcelona lalu pindah ke Spanyol. Singkat cerita, dari apa yang saya lihat ini adalah bahwa adanya kesempatan yang diberikan kepada Messi itu akan berdampak kepada karir Messi. Kemudian dukungan penuh daripada orang terdekat termasuk Messi akan sangat berpengaruh pada karir Messi kemudian. Maka tidak heran ketika mencetak gol, biasanya Messi langsung buat tanda salib dan melihat ke atas. Dan menurut informasi, ketika dia melihat ke atas, dia berdoa dan bersyukur kepada Tuhan sekaligus berterima kasih kepada neneknya yang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk bermain bola. Dan kalau kita mau jujur, kita adalah orang-orang yang beruntung pada abad ini yang bisa melihat langsung Messi bermain di layar televisi. Saya waktu kecil masih sempat melihat Maradona bermain, dan bersyukur juga kepada Tuhan saya bisa melihat sosok makhluk Tuhan yang luar biasa dalam hal seni olahraga sepak bola yang mungkin tidak akan kita temukan lagi pada abad-abad ke depan, yaitu Lionel Messi. Yang kedua, dalam Piala Dunia ini saya juga melihat sesuatu yang menarik. Sebelum pertandingan dimulai, ada anak kecil yang mendampingi pemain sepak bola, dalam istilah asingnya player escort atau maskot pertandingan. Jadi ada kesebelasan dan masing-masing orang itu didampingi oleh anak kecil di samping mereka. Dan tradisi ini baru dibuat oleh FIFA bekerjasama dengan UNICEF tahun 2002. Apa tujuan anak kecil tampil di pertandingan yang besar, apalagi penuh dengan orang dewasa? Ada tujuan yang mau disampaikan. Bahwa pertama, ada simbol fair play. Anak-anak melambangkan kepolosan, kejujuran, sportivitas. Dan kehadiran anak-anak di lapangan mengingatkan para pemain untuk bermain bersih, menjunjung tinggi nilai fair play. Kemudian kehadiran anak-anak di lapangan sepak bola tersebut adalah aksi simbolis untuk menyuarakan perlindungan anak-anak, membangun lingkungan yang aman. Bahkan sepak bola adalah olahraga ramah anak. Dan yang ketiga, yang tidak kalah menariknya adalah foto yang fenomenal. Foto Yamal yang berusia 5 bulan sedang dimandikan oleh Lionel Messi yang pada saat pengambilan foto berusia 20 tahun. Kenapa saya mengatakan menarik? Karena terlihat sekali ini simbol dua generasi. Yang satu generasi yang sedang bersinar, Lionel Messi, yang sedang jaya-jayanya, sementara yang satu, Yamin Yamal, sosok yang benar-benar baru muncul, belum ada apa-apanya. Dan subuh nanti kita akan menyaksikan pertemuan antara Messi dan Yamin Yamal, antara Argentina dan Spanyol. Saya belajar dari pengalaman ini, Bapak Ibu, bahwa tidak selamanya kita bersinar.

Tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita katakanlah mampu untuk melakukan segala hal. Ada waktunya nanti kita akan menyerahkan estafet kepemimpinan, ada waktunya nanti kita akan menyerahkan estafet pekerjaan kita kepada generasi yang lebih muda daripada kita, atau kepada anak-anak kita. Itu tiga hal yang saya pelajari dalam Piala Dunia ini. Dan pada hari ini kita akan merenungkan beberapa hal yang menarik juga berkaitan dengan anak-anak melalui nas yang telah kita baca bersama-sama. Yang pertama, bahwa dalam nas ini kita boleh melihat bahwa dukungan dalam pertumbuhan anak itu sangat penting. Dukungan dalam pertumbuhan anak itu sangat penting. Dalam hal tadi kita boleh melihat bagaimana Messi didukung oleh keluarga, yaitu neneknya terkasih. Dukungan keluarga, dukungan orang tua, dukungan teman, dukungan saudara-saudara sangat penting sekali. Lukas 18 ayat 15 mengatakan, maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2 elektronik dikatakan, lalu datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Jadi dikatakan dalam TB terjemahan baru edisi 2, yang membawa anak-anak itu adalah orang tua dari anak-anak tersebut.

104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Siap temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini, edisi Minggu 19 Juli 2026. Bersama saya Al-Fatih di sini pendengar di 104,2 FM. Dan selamat menjalankan aktivitas Anda di hari Minggu. Kami akan temani Anda tentunya dengan beragam program dan juga musik asik ya, sambil Anda yang mungkin sedang beraktivitas atau berolahraga di hari Minggu ini. Kali ini pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bersenang-senang dengan beragam program. Salah satunya kita mulai dengan Idola Indonesia Layak Anak. Nanti kami akan update juga informasi-informasi seputar Indonesia Layak Anak. Kemudian juga akan ada dinamika olahraga yang akan kita relay dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kemudian musik dan informasi, obrolan siang, kita akan bahas kuliner apalagi kali ini ya yang akan kita kunjungi di akhir pekan. Dan mumpung masih pertengahan bulan lah ya, belum tanggal tua banget lah pendengar ya. Kemudian warta berita siang, Indonesia Banget, dan Cek Fakta hingga nanti tutup siaran kita ya jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Anda masih bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak. Pendengar, kali ini kami akan update ya rangkuman beberapa prestasi anak ya di Kalimantan Barat yang kami lansir dari berbagai sumber. Ini kalau sudah ngobrol soal prestasi anak begitu ya, siapa yang nggak bangga walaupun bukan anak sendiri begitu ya. Tapi kalau misalnya dari Kalimantan Barat yang memang sudah berulang kali membuktikan bahwa batasan geografis bukan halangan ya untuk mengukir prestasi emas. Kita mulai dari yang paling pertama, pendengar, melansir dari laman antaranews.com, sang juara dunia di bidang bahasa. Kemampuan bahasa anak Kalbar jelas tidak boleh dipandang sebelah mata ya. Salah satunya ada Kerensia Valeria, seorang siswi asal kota Pontianak yang berhasil mencatatkan namanya, pendengar, dalam sejarah dengan meraih medali emas dalam Olimpiade Bahasa Inggris tingkat dunia yang digelar oleh Global Hippo Association di Italia. Dan menariknya, Kerensia ini menjadi orang Indonesia pertama yang sukses meraih posisi puncak dalam kompetisi internasional yang diikuti oleh puluhan ribu peserta. Dan bukan cuma 1-2 negara, tapi ada 60 negara. Keren ya, dari 60 negara yang ikut puluhan ribu peserta, dan Kerensia Valeria, siswi asal kota Pontianak yang berhasil menjadi juara satu di bidang bahasa. Keren ya, prestasi ini membuktikan kalau anak daerah ini punya kualitas global yang mampu bersaing ketat di panggung internasional. Catat namanya nih ya, kayaknya ya, Kerensia Valeria. Kemudian kita ke... melansir dari laman Pontianak Post ya, kali ini ada dari tadi kita sudah ke anak dengan juara bahasa. Kita ke Saintek dulu, pendengar, menaklukkan fisika di panggung dunia. Lagi-lagi ini kelasnya udah dunia, pendengar ya. Sains juga menjadi panggung yang membuktikan bahwa anak muda Kalbar bisa dong ya. Tren positif ini dilanjutkan oleh Juan Richie, seorang pelajar asal SMAS Kristen Immanuel Pontianak yang sukses membawa pulang medali perunggu di ajang Olimpiade Fisika Internasional atau IPO. Dan tahun ini ya, pendengar ya, ini adalah prestasi terbaru di ajang Olimpiade Fisika Internasional 2026 yang berlangsung di Kolombia. Dan ternyata Richie atau Juan Richie ini juga harus bersaing dengan ratusan jenius muda lainnya, pendengar, dari berbagai belahan dunia lewat tes eksperimen dan teori super rumit. Juan berhasil menunjukkan kalau anak muda punya daya saing tinggi di bidang sains terapan. Salah satunya ini nih, Olimpiade Fisika Internasional. Keren ya, catat dua nama tadi tuh. Ini kalau misalnya ketemu, boleh kita traktir nih adik-adik ini ya, Kerensia Valeria dan juga Juan Richie. Masih ada banyak lagi, pendengar ya, beberapa prestasi yang telah diukir oleh adik-adik kita ya, para pelajar, para siswa-siswi di kota Pontianak dan Kalimantan Barat yang sudah meraih prestasi mereka. Nanti kita akan bahas lagi di Idola, tetap bersama kami di Indonesia Layak Anak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Idola Indonesia layak anak, dan kita masih membahas mengenai beberapa prestasi. Ini baru beberapa pendengar ya, belum semuanya, karena pasti akan banyak sekali dan panjang sekali siaran kita kalau kita akan membahas semua prestasi anak-anak di Kalimantan Barat. Ini cuma beberapa aja yang terbaru-terbaru yang kita lansir dari berbagai sumber ya. Kali ini dari Kalbar Oke edisi Mei 2026, di mana ada pelajar asal Pontianak yang meraih penghargaan internasional lagi, pendengar, terbang tinggi lewat eksperimen teknologi. Nah, tadi sudah ada di bidang fisika dan juga sudah ada di bidang bahasa begitu ya. Kali ini kita ke teknologi, pendengar. Di mana di bidang teknologi antariksa sederhana, anak-anak Kalbar juga punya taji yang patut diperhitungkan. Sebanyak 4 pelajar cerdas asal Kalimantan Barat sukses menembus peringkat 20 besar dalam ajang kompetisi roket air nasional atau KRAN. Dan pencapaian luar biasa ini membawa mereka terpilih menjadi bagian dari delegasi resmi yang mewakili Indonesia untuk bertanding di tingkat internasional yang akan digelar di Malaysia. Nah, keberhasilan mereka ini tentunya luar biasa membanggakan ya. Kita yang bukan orang tuanya aja ikut bangga begitu. Dan mereka merancang stabilitas dan akurasi roket air ini menjadi bukti nyata kalau minat anak-anak Kalbar terhadap sains dan teknologi, sekali lagi ya, ini sangat-sangatlah besar. Dan kita punya potensi itu, pendengar, tinggal kita dukung tentunya. Kali ini kita lagi-lagi ke internasional, dan penghargaan internasional kali ini dari bidang olahraga. Nah, tadi kan udah ada dari bidang bahasa, teknologi, fisika, dan sekarang kita ke olahraga. Nah, bukan cuma pintar di kelas, pendengar ya, ada nih anak-anak Kalbar yang juga punya kepekaan sosial dan jiwa wirausaha yang tinggi juga. Salah satunya ini ada Nathan Alexandro C, pelajar asal Pontianak yang sukses menyabet penghargaan Best Overall dalam kompetisi bidang internasional Prudential Young Trailblazers lewat inovasi pakaian bayi ramah lingkungan bernama Snug and Stitch. Dan kerennya lagi, pendengar, Nathan ini menginisiasi Peduli Inisiatif dan sebuah gerakan sosial berbasis pelajar yang keuntungan bisnisnya disalurkan langsung untuk membantu para pekerja migran Indonesia atau PMI di Singapura. Luar biasa, udah pintar, terus berprestasi di tingkat internasional dan membantu lagi ya, luar biasa nih. Dan kita kali ini ke lapangan olahraga nasional. Nah, ini tadi yang kita sebut dari bidang olahraga begitu ya. Tidak hanya mendominasi di jalur akademik, anak-anak Kalbar juga unjuk gigi di bidang olahraga. Pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, kontingen pelajar dari Kalimantan Barat sukses memborong berbagai medali. Salah satunya ini ada medali perak ya, yang disumbangkan oleh Venita Izni Anggreni di cabang bulu tangkis putri. Ketangguhan fisik, disiplin tinggi, dan mental juara yang ditunjukkan di lapangan ini membuktikan bahwa pembinaan atlet usia dini di Bumi Katulistiwa ini menjadi berjalan dengan sangat baik dan siap melahirkan bintang-bintang baru di masa depan. Bangga sekali ya dengan, ini baru 5 loh yang Fatih sebutkan ya. Nanti kita akan cari-cari lagi, pendengarnya, mana nih anak-anak berprestasi lainnya yang juga ikut mengharumkan nama Pontianak dan Kalimantan Barat. Setelah beberapa lagu yang akan lewat, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di sini, pendengar, di Idola Indonesia Layak Anak.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Anda masih bersama kami di program Idola Indonesia Layak Anak. Dan sebentar lagi juga kita akan memperingati Hari Anak Nasional Pendengar atau HAN, yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 23 Juli 2026. Nanti kita akan peringati juga tentunya. Dan sudah menunggu ya beberapa hari lagi ya. Dan saya sangat-sangat mendukung ya jika ada anak-anak pelajar yang ikut dalam kegiatan atau organisasi anak yang seperti ada yang ada di Kota Pontianak, mungkin Forum Anak Kota Pontianak, nah, atau forum anak daerah lainnya juga. Nah, itu tentunya juga akan menambah wawasan adik-adik kita dalam bersosialisasi juga tentunya. Kita masih lanjut lagi dengan beberapa prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak di Kalimantan Barat. Tadi sudah ada olahraga, sudah ada eksperimen teknologi, terus ada juga bisnis, fisika, dan bidang bahasa. Kali ini kita ke bidang seni, pendengar. Wah, anak-anak Kalimantan pula ya, ditantang seninya, jangan kalah nih. Prestasi anak-anak Kalbar di bidang seni dan budaya juga sangat luar biasa, pendengar, dalam menjaga warisan leluhur. Kelompok tari anak asal Sanggar Seni Kota Pontianak berhasil memukau juri dan penonton hingga meraih penghargaan tertinggi dalam Festival Seni Tari Anak Nasional. Dengan membawakan tari kreasi berakar pada budaya Dayak dan Melayu yang dikemas secara modern namun tetap syarat makna, mereka membuktikan bahwa generasi muda Kalbar tidak lupa akan identitas budayanya. Prestasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa seni tradisional Kalimantan Barat memiliki daya tarik yang magis dan mampu bersaing di panggung nasional. Dan itu dia prestasi terakhir yang dapat kami update, pendengar ya. Dan kalau misalnya kita akan update semuanya, ini gak habis-habis kayak yang kita siaran Idola ya. Dan beberapa saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita Produksi RRI Pro 3 untuk dinamika olahraga, pendengar, yang akan dirilai di Pro 1 RRI secara nasional. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kita akan ikuti bersama Warta Berita Dinamika Olahraga yang akan dirilai dari Pro 3 jaringan berita nasional untuk Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
1: Berita Nasional

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again. Oh, it's three.
1: It's a history goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de
1: France. Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 asis dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 asis musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 asis di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan, inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga tidak menutup ya, semua juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik ya, maksudnya pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu ya.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuari Cikipro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, tim utama Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minusnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana menetapkan ini juga. Nah, kita juga ada yang menggunakan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pendor seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Bukan kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan yang lain. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita lebih baik untuk dikiaunya kan. Saya nggak buat. Itu suatu tantangan buat saya. Sama aja dari Sumsel saya harus jadi juara-juara yang berdiri, Medan juga. Yang penting kan kita gitu. Kalau hasilkan kita nggak tahu. Ya, itu menurut Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim party, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang kita sombong kemarin, kalau itu Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardhani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak dinamika olahraga produksi RRI Pro 3 jaringan mandiri internasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami di sini, pendengar, dan hari ini 19 Juli 2026. Beberapa saat lagi juga akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Jen, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

Rilas panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN PTK. Hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Saya Akwari Pablesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Parit Tokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 9 pagi dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.

0: Sorry.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 209 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 2 Juli 2026 telah memanggil Lee Kim Kam, dahulu bertempat tinggal terakhir di Parit Bangseng, Siantan, Pontianak, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Polresta Pontianak sebagai penggugat lawan Lee Ki Kam sebagai penggugat, Kantor Pertanahan ATR BPN Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 10 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 173 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 4 Juni 2026, telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu Jalan Atut Ahmad Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 15 Juli 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liau Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai perlawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan, Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertahanan Kota Pontianak, DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 17 Juli 2026 Jurusita Ali Aspar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka

0: membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
3: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
4: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
5: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
6: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang.
7: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
8: Sari Berita Penting.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar petakan 335 desa rawan karhutla.
10: Kejadian karhutla di wilayah itu terjadi secara berulang-ulang, ya.
9: Dinas Lingkungan Hidup Pontianak siapkan gerakan massal ekoenzim.
11: Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru.
7: Itulah di antara topik informasi berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Sabtu 19 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Melalui jumpa kita pagi siang ini, pendengar, Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak memperkuat deteksi dini kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya melalui pemetaan desa rawan, patroli darat, dan patroli udara guna mempercepat penanganan sekaligus mencegah asap mengganggu aktivitas masyarakat maupun penerbangan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
12: Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan mengoptimalkan pemetaan desa rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya. Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak Taufikur Rahman mengatakan peta kerawanan tersebut memudahkan petugas memantau kemunculan titik panas maupun titik api sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dalam 1 hingga 2 bulan terakhir, tim Manggala Agni diperkirakan telah memadamkan sekitar 15 hektar lahan gambut yang terbakar di wilayah Kuburaya. Luasan tersebut masih bersifat sementara dan akan dipastikan melalui pengukuran menggunakan drone setelah seluruh proses pemadaman selesai. Menurut Taufikur Rahman, deteksi dini dilakukan melalui laporan masyarakat, patroli darat, hingga patroli udara yang dilaksanakan setiap hari selama musim kemarau. Apabila ditemukan titik api, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan Bandara Supadio, petugas segera diterjunkan agar asap tidak mengganggu operasional penerbangan.
13: Jadi kita pemadaman di gambut itu tidak bisa dilakukan hanya 1-2 hari, bahkan kami berhari-hari ya di wilayah gambut karena api di bawah tanah harus kami padamkan. Indikasinya apa? Kalau masih terjadi asap ngepul, itu berarti api masih ada dalam rongga tanah, sehingga kami harus tuntaskan. Nah, itu kendalanya di gambut. Yang kedua mungkin kendalanya, kalau udah musim kemarau ini kan sumber air agak sulit, Bang. Nah, tentunya sumber air menjadi kendala. Tapi sumber air kendala, walaupun kendala demikian yang kami hadapi, tentunya kami mempunyai cara dengan menggunakan estafet air, Bang.
12: Taufik mengakui pemadaman di lahan gambut menjadi tantangan tersendiri karena api berada di bawah permukaan tanah. Untuk mengatasinya, Manggala Agni menggunakan alat suntik gambut agar air dapat menjangkau rongga tanah hingga bara benar-benar padam. Sementara keterbatasan sumber air di musim kemarau diatasi melalui sistem distribusi estafet menggunakan mobil tangki dan tandon air. Beliau menambahkan seluruh armada perlengkapan pemadaman dan alat pelindung diri personel dalam kondisi siap operasional. Penanganan karhutlah juga terus diperkuat melalui sinergi bersama BPBD, TNI, Polri, pemerintah Kabupaten Kuburaya, serta kelompok masyarakat guna menekan risiko kebakaran selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
7: Sementara itu pendengar, memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat memetakan 335 desa di 14 kabupaten dan kota sebagai wilayah rawan karhutla. Pemetaan dilakukan berdasarkan riwayat kebakaran yang berulang dan kondisi lahan gambut untuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Berikut laporan selengkapnya.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sebanyak 335 desa di 14 kabupaten kota sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan penetapan desa rawan dilakukan melalui kajian teknis oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota. Indikator utamanya adalah wilayah yang berulang kali mengalami kebakaran serta memiliki lahan gambut yang mudah terbakar.
15: Lalu, bagaimana menentukan daerah ini menjadi rawan karhutla? Nah, ini mekanismenya melalui kabupaten dan kota masing-masing. Mereka mengadakan rapat teknis, tentu salah satu indikatornya adalah kejadian karhutla di wilayah itu terjadi secara berulang-ulang, ya. Dan selain memang tanahnya itu lahan gambut.
14: Daniel menjelaskan kebakaran tetap berpotensi terjadi di luar wilayah yang telah dipetakan. Namun desa yang masuk kategori rawan menjadi prioritas pengawasan karena memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Data BPBD Kalimantan Barat mencatat sejak Januari hingga 31 Mei 2026, luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 28.000 hektar. 77% diantaranya berada di Kabupaten Ketapang, Mempawah, dan Kabupaten Kuburaya. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
7: Warta Berita siang ini pendengar disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, pemerintah kota Pontianak berencana memperluas gerakan penaburan ekoenzim ke sejumlah parit lainnya setelah berhasil dan hasil uji laboratorium menunjukkan peningkatan kualitas air. Program tersebut juga akan melibatkan masyarakat agar upaya menjaga lingkungan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kita simak laporannya.
16: Keberhasilan penaburan ekoenzim di Jalan Alianyang dan Jalan Pangeran Natakusuma menjadi dasar pemerintah Kota Pontianak untuk melanjutkan program serupa di lokasi lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, mengatakan hasil laboratorium menunjukkan penurunan tingkat polutan serta peningkatan kadar oksigen di dalam air sehingga kualitas lingkungan perairan semakin membaik.
17: Berdasarkan ini tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Paritokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Nah, itu rencana kita di Paritokaya selainnya.
16: Selain memperluas lokasi penaburan, Dinas Lingkungan Hidup juga akan mendorong masyarakat memproduksi ekoenzim secara mandiri. Menurut Syarif, bahan pembuatannya cukup mudah diperoleh, yaitu 1 liter molase atau gula merah, 3 kg kulit buah, dan 10 liter air hujan yang difermentasi selama 3 bulan.
17: Baik, tadi saya katakan ini harus jadi gerakan massal. Nggak bisa kita tabur langsung selamanya dia bagus. Ya, ini harus jadi gerakan massal dan berkelanjutan. Nah, untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat, ayo sama-sama kita jaga lingkungan. Caranya mudah, kulit buah yang dihasilkan ayo kita fermentasi. Nah, kalau ini udah jadi gerakan massal, paling tidak ada saluran depan rumahnya, dia tabur. Nah, ini dalam rangka menjaga lingkungan kita.
16: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berharap gerakan ekoenzim dapat diterapkan secara bertahap di seluruh kecamatan. Melalui keterlibatan masyarakat, sekolah, dan juga pelaku usaha, program ini diharapkan menjadi salah satu upaya berkelanjutan dalam menjaga kebersihan parit, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Pontianak. Gulista Kisra melaporkan.
7: Pendengar Man 1 Pontianak mempercepat seluruh tahapan persiapan menjelang penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Selain melengkapi dokumen administrasi, madrasah juga memperkuat berbagai program peduli lingkungan dengan melibatkan guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Berikut kita simak laporannya.
16: Man 1 Pontianak mempercepat persiapan secara menyeluruh menjelang penilaian Sekolah Adiwiyata. Persiapan tersebut mulai dari penyusunan dokumen pendukung, pembagian tugas setiap kelompok kerja, hingga koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Kementerian Agama Kota Pontianak, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Man 1 Pontianak, Solihin, mengatakan seluruh tim bekerja dengan skala prioritas agar seluruh persyaratan penilaian dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal, meski waktu yang tersedia cukup terbatas.
18: Kita insya Allah all out, artinya kita usaha, kita maksimalkan, dan memang pada kawan-kawan yang terlibat secara langsung untuk penyiapan dokumen ini, saya sampaikan kita berikan kelonggaran untuk aktivitas lainnya. Fokuskan, karena kita perlu prioritas.
16: Selain melengkapi administrasi, madrasah juga terus membangun budaya peduli lingkungan melalui pemilahan sampah, pengolahan kompos, biopori, serta penambahan keanekaragaman hayati dengan memanfaatkan pot dari barang bekas. Peserta didik baru juga dilibatkan dengan membawa tanaman dari rumah sebagai bagian dari pembentuk karakter peduli lingkungan. Di sisi lain, inventarisasi tanaman menjadi salah satu aspek penting yang terus diselesaikan menjelang penilaian. Seluruh tanaman didata berdasarkan nama lokal, nama ilmiah, lokasi, hingga jumlah setiap jenis sebagai bagian dari dokumen pendukung. Ketua Pokja Keanekaragaman Hayati Man 1 Pontianak, Heti Kurniawati, mengatakan progres pendataan tanaman setelah sekitar mencapai 75% dan optimis seluruh dokumen dapat diselesaikan sebelum batas akhir pengunggahan.
19: Nah, bisa, insya Allah bisa. Makanya ini mau saya kejar bersama dengan tim saya, kan, Pokja Keanekaragaman Hayati. Mudah-mudahan hari Minggu itu bisa terselesaikan.
16: Melalui berbagai persiapan tersebut, Man 1 Pontianak berharap dapat meraih predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi sekaligus memperkuat budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan di lingkungan madrasah. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
7: Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Indonesia Banget. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Silakan pendengar untuk Anda ingin mendengarkan lagu-lagu pop dari Pro 1 RRI Pontianak ya, dari playlist kami. Silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Baik, kali ini kita akan telepon terlebih dahulu. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak?
1: Kenal kita enggak nih?
0: Suara siapa nih? Kak Anista?
1: Bukan.
0: Kak Juleha.
1: Iya betul.
0: Ketuker-tuker tuh Pati. Kemarin pas Kak Anista telepon Pati kira Kak Juleha. Sehat-sehat Kak Juleha.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat sih Pati. Cuman kaki ini.
0: Kenapa ya. Tuh kakinya tuh?
1: Setelah gak tau lah Pati. Ngapa aja.
0: Semoga
1: macam bermasalah aja kaki ini. Kiri kanan pula nih.
0: Kiri kanan. Udah dibawa ke dokter belum?
1: Ada.
0: Coba lah bawa ke dokter nanti.
1: Jauh Pati. Pokok jauh dari enok lah. Pokok jauh ke dalam lah kami ini.
0: Oh,
1: mana
0: baik.
1: Tidak ada kendaraan lagi.
0: Nanti
1: lagunya yang cewek.
0: Mau penyanyi wanita ya? Pati bacain dulu. Ada Gia Indrawari, Bucket List, Ivy Alisa, Menata. Ada Sivia Love Spells. Lalu ada Celine dan Nadia Lugu, Dini Budiayu, Nanti Juga Rindu. Kemudian ada Maira Katakanlah dan BCL Jera.
1: Rindu aja.
0: Rindu, boleh. Sapa salam untuk siapa, Kak Juleha?
1: Salamnya buat Patih, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, Kak Juleha juga.
1: Nah, kapan pulang ke Ngabang tuh?
0: Kayaknya enggak pulang deh.
1: Kalau pulang ke Ngabang ngajak lah.
0: Boleh, insyaallah.
1: Juga buat Mama Nurul dan Bapak Nurul. Buat Aura Pak Mo-nya, Wardi Sungai Rengas. Buat Bang Hendra yang ada di Lempawah. Mudah-mudahan Bang Hendra sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Makan yang banyak ya Bang, biar makin ganteng. Buat Bang Rufi, Kak Nurjana, Kak Emma Sepa, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Ibu Ana, Mak Kam, Bu Ajah Ardiah, Cek Nur, Kakanda Yahya, buat Anista Diuka, Bang Awi, buat apa lagi ya? Kak Manis Manila, buat Bang Deden, Bang Dedi, Bang Badul, Bang Darul, buat nanti kalau udah pada matikan HP baru ingat. Buat Bang Jek, buat semua lah pasti.
0: Iya.
1: Oh ya, Kak Ida Panjabakti, Bang Iwan, Kak Tin, tetangga ya, Oma di Perumahan Borneo. Nah iyalah, mudah-mudahan semuanya sehat selalu lah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan semua penyiar, monitor semua sehat selalu ya.
0: Amin, Kak Juleha juga.
1: Salam jamah ya. Koe cendol gula merah, yang belum disenggol jangan susah lo ya.
0: Iya.
1: Buat Patih, makasih Patih ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Juleha juga ya. Semoga sehat-sehat selalu. Dan tadi kakinya yang agak sakit katanya, itu semoga cepat sembuh ya. Nah kalau bisa dibawa ke dokter Kak Juleha ya, semangat sembuh pokoknya. Kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat siang Bang Hendra, Indonesia
2: iya,
0: banget.
2: Iya, Bupati yang lawak, yang ganteng, sampai hati. Jangan hati ini.
0: Iya. Makasih Bang Hendra.
2: Apa kabar nih?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Amin, semoga Pati selalu dalam keadaan sehat semua ya.
0: Amin, Bang Hendra juga.
2: Mengingatnya maupun monitor dimanapun berada yang didengar. Semoga sehat semua.
0: Amin, sehat semuanya ya. Nah, siang ini kita mau dengar lagu-lagu pop. Penyanyi pria atau wanita, Bang Hendra?
2: Boleh minta sendiri enggak?
0: Coba kita Pati cari.
2: Saya minta lagu Chris Dayanti, Menghitung Hari.
0: Chris Dayanti, Menghitung Hari. Sambil Pati cariin.
2: Kan? Pengen dengar lagu sudah lama dah.
0: Menghitung Hari ya.
2: Ada enggak?
0: Ada.
2: Ah, makasih.
0: Oke.
2: Sip. Mantap nih Fatih ini. Salam ya sama Bang Anwar ya.
0: Boleh.
2: Dengan sama Bang Anwar tuh. Nah, langsung kita salam menito gitu loh ya.
0: Iya, silakan.
2: Salam balik untuk Julaiha tadi ya. Semoga saya selalu bersama keluarga di rumah. Buat Wadi di Sungai Angas. Buat Bang Jafar sama Kak Nilanya. Buat Bang Amin Sanjaya yang lagi ulang tahun. Semoga saya selalu lah semuanya yang ada di situ ya. Buat makam enggak. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Mama Nurul, Mama Mukmin. Buat Bang Amin Sanjaya tadi lupa ya. Buat Jaka Suara, buat Anista Diuka, buat Ayu Gerepa, buat Koko Ali, buat Mbah Kakung, buat semua-semua lah ya Pati ya yang lagi dengar nih ya.
0: Semua-semua.
2: Yang tak ada kita senggol, jangan marah. Buat Kak Aura sama Pak Amok ya. Buat Pati, Bang Hera ucapkan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan diberikan ke apa?
0: Berikan apa
2: rezeki yang banyak, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Hendra atas doa-doanya juga. Semoga kembali ya doa-doa baik ini untuk orang-orang yang baik juga tentunya pendengar. Kita ke telepon selanjutnya. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget.
0: Siang Kak Aura.
1: Iya.
0: Sehat-sehat.
1: Sehat.
0: Pak Mu sehat.
1: Sehat. Sekolah apa kali Abang Jan tak bisa masuk-masuk.
0: Hai, masuk dong.
2: Untuk apa?
0: Fatih, Fatih.
2: Fatih, sudah selalu keluarga, bimbing rezeki Fatih. Keduanya untuk Hendra, saya selalu Hendra, bimbing rezeki Hendra. Kumalah.
0: Main-main ke rumah gitu ya.
1: Minta lagu cewek-cewek apa itu dulu.
0: Lagu wanitanya ya, Fatih bacain lagi. Iya. Ada Gia Indrawari, Bucket List. Ada Ivy Alisa Menata, Sivia Love Spells. Lalu ada Celine dan Nadia Lugu, Maira Katakanlah, BCL Jerah.
1: Apa ya?
0: Yang mana ya?
1: BCL.
0: Bener. Sapa salam buat siapa Kak Aura, silakan.
1: Buat Wati, Pengia Wajo, Bang Awi, makam Bunda Abianya. Terus buat itu Manya Siti Email, Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Tini. Tadi ada Juleha sama Pak Am dan anak-anaknya. Sehat ya Yul, mudah-mudahan kakinya lekas sembuh, lekas sehat.
0: Iya tuh.
1: Terus buat Kak Ran sama Mbak Ardiantunya, mudah-mudahan sehat ya Kak ya. Mama Nurul dengan Papa Nurulnya juga. Terus buat Mama Eti, Mama Mukmin, buat Cece. Terus buat Bang Mael, Bang Imran, Bang Amin, Bang Kapal, Abang Dedi. Terus buat siapa lagi ya? Bang A, Bang Awi. Bang Deden, Koko Ali, Koko Wendy, terus buat Bang Sofian, Kak Nila, Bang Jabal, Siamunya, juga Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nol di Bakau, terus siapa lagi ya, Kak, Bang Kapal udah, itu Kak Tia, Kak Ella, Kak siapa lagi satu tu lupa itu tiga presi kakak-kakak tu. Pak Usul Musi, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Yusu, Bang Liman, Bang Alimin, Pak Karim. Terus buat semua-semua lah.
0: Iya.
1: Yang tak siapa mohon maaf buat abang sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Apa yang diinginkan tercapai, dapat jodoh yang terbaik.
0: Amin.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Aura dan Pak Mu yang sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Indonesia banget. Indonesia banget, halo. Oh, terputus. Maaf, terputus tadi ya sepertinya. Silakan mendengar di WhatsApp juga boleh, 0811 570142. Kalau telepon ya seperti Kaura barusan di 734987. Silakan. Selamat siang Indonesia banget. Oke, terputus lagi. Baik, sambil kita nanti kita putarkan dulu lah ya beberapa koleksi lagu dari pilihan Anda pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya.

0: Cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui kelima jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan lima jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Kali ini kita akan update informasi cek fakta melalui laman komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin modern seperti mRNA, nanopartikel, dan viral vector mengubah sel normal menjadi pabrik antibody. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin mRNA dan vaksin berbasis vektor virus mengubah sel tubuh manusia secara permanen menjadikan tubuh pabrik antibodi atau menyebabkan kanker adalah tidak benar, alias berita keliru, pendengar. Dilansir dari tempo.co, hingga kini tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin mRNA maupun vaksin vektor virus dapat mengubah sel normal menjadi sel kanker. Sebuah penelitian di situs National Library of Medicine di pmn.ncbi.mnml menyatakan bahwa efek samping vaksin tersebut antara lain tetapi tidak terbatas pada nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, mialgia, diare, limfadenopati, serta kemerahan dan pembengkakan di tempat suntikan. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, vaksin modern membuat sel normal jadi pabrik antibodi merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Indonesia banget. Untuk Anda yang mendengarkan lagu-lagu pop dari playlist Pro 1 RRI Pontianak, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat siang Cik Nur, Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget,
0: iya.
1: Alpati yang baik hati menyenangkan hati.
0: Iya Cik Nur, selamat siang, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
1: Perut udah kenyang, tinggal duduk-duduk dengar radio, pati siaran kan gitu.
0: Gitu dong.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Betul. Nah siang ini
1: Kita minta lagu itu.
0: Boleh, boleh dong kan emang jam request.
1: Oh iya ke, kalau Cik Nur mesan sendiri dari Meligus Flow, gantung.
0: Coba Pati cari dulu ya.
1: Nah, mudahan ya.
0: Sambil sapa salam boleh, silakan.
1: Terutama buat Alpati, sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut yang pada lagi hari ini lagi berulang tahun buat Bang Amin Sanjaya, semoga tambah usia, tambah berkah, juga apa tambah ibadah, semoga sehat walafiat.
0: Amin.
1: Yang ada ngumpul barangkali di rumah Bang Amin, cuba-cuba ya Cik Nur nyebut dulu ni, kalau betul ada, iyalah dia kan. Terutama buat Mak Kam. Lanjut buat Bang Japar, Kak Nila, semoga saya selalu. Dilanjut juga ada Bang Rosi, Nurjana, Bang Sungko, Tina, Emma Selpa, Bang Junai, Pak Longdol, Pak Maklong, Siti. Lanjut Bang Kali, ada Elmi Chan. Lanjut Wardi sama Mama Yohana, Pak Mok dan Mak Mok Aura, Dino Pal 9. Lanjut lagi yang lain buat Mak Jang Siti, Emel juga, ada juga Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Ririn sih ada ni nampak kumpul. Lanjut ada Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut Awi, ada juga Bang Batiar, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Amoy, Abah dan Uminya juga semoga sehat selalu. Ada Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, ada juga Julaiha, Bang Hamdan Hana. Dilanjut ada juga Bang Herman beserta Mak Ye, semoga sehat selalu. Rani Maharani, Ardianto juga, Mbak Janti CR, Bang Sulai, Bang Ramli, Kak Jena juga. Lanjut ada Hendra Gunawan di Mempawah, ada Manis Manila, Nita di Pablo AC, ada Bang Kiki juga, Bang Kiki, Mbah Kakong. Lanjut ada Din Sambas lo, Bang Badol di Kaltara yang pendengar setia beserta kawan-kawan.
0: Iya.
1: Bang Deden, Diona, ada juga Mbak Tini, Anista di Uka. Lanjut. Pak Usu Usri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Alimin, ada juga Wan Usu, Wan Aci, Ella, Tia, Nia, buat Lanus juga yang lain. Pak Pon. Pak Pon Irin di Singkawang, Bang Dedi dan Mama Etik Bengkayang lain semua-mua tanpa terkecuali dari namanya yang nama Awi sampai Zainab. Mua-mua dibungkus habis. Ada lagu
0: lagu Meli Guslo, adanya lagu lain je ni Cik Nur.
1: Oh tak ada lagu gantung.
0: Tak ada lagu gantung ni. Tak mau digantung.
1: Ya nih. Apa ya judulnya?
0: Ada Bintang di Hati, Cinta Putih sama Ku Bahagia.
1: Anu ya lah tadi tu apa nama Cinta Putih.
0: Cinta Putih boleh.
1: Okay. Yang ke tadi ada gantung.
0: Oh ini apa nih? Gantung. Ini ada Bang Hendra bilang Cik Nur bilangkan Patih itu kata ya. Mudah angkat telepon. Iya. Bang Hendra.
1: Ipa buat Patih, terima kasih banyak ya Patih.
0: Iya Cik Nur, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Iya, selamat siang.
2: Selamat siang. Dari Mbah Kakung.
0: Mbah Kakung di Reto.
2: Iya.
0: Mbah Kakung kepikiran lagi tidur siang.
2: Bangun bang.
0: Udah bangun.
2: Udah bangun. Tidur bang. Ada setengah jam bang. Udah bangun.
0: Dapat gitu. Setengah jam sedang lah. Jadilah.
2: Sedang.
0: Siang ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita Mbah Kakung?
2: Yang wanitanya ada siapa bang?
0: Penyanyi wanita masih ada Gea Indrawari, Bucket List, lalu ada Ivia Lisa Menata, Sivia Love Spells, Celine dan Nadia ada Lugu, Maira Katakanlah.
2: Katakanlah,
0: katakanlah dari Maira. Oke, sapa salam buat siapa Mbak Kakung?
2: Ya, pertamanya untuk abang penyiarnya. Dan semua kurang-kurangnya, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
2: Salam juga untuk Dek Nur, bukan untuk Bang Indra, Bang Yahya, Bang Ma'er juga. Untuk Bang Awi, Bang Herman. Juga untuk Bang Bahtiar, untuk Bang Jaga Suara. Juga untuk Mama Ririn, juga Mama Banur juga, untuk Mbak Julaya, dan untuk yang lainnya, ya lupa ini bang, yang lain dari A sampai Z, tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Amin, sehat semuanya.
2: Selamat bertugas untuk penyiarnya, mudah sukses selalu dan selalu sehat.
0: Amin, makasih Mbak Kakung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon. Sebentar, Fatih baca chat dulu lah ya. Ini dari tadi chatnya menggantung. Gantung nih, kayak lagunya Melly Guslo tadi yang mau di request sama Cik Nur ya. Retno dari Berbinar katanya fanbase dari Sabrina Leanor mau request lagu Sabrina judulnya Sembuh Kembali. Kemudian ada Tia juga request lagu Sembuh Kembali, sama-sama dari Berbinar. Dan Karina yang juga request lagu yang sama. Oke, terima kasih teman-teman Berbinar ya sudah bergabung di Pro 1 RRI Pontianak. Kita ke WhatsApp. Selamat siang Bu Ana.
3: Selamat siang Kang
0: Kati. Iya dong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Indonesia banget. Bu Ana apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ini kita senang. Sehat dong, alhamdulillah. siang ini mau request lagu dari penyanyi pria atau wanita nih Bu Ana? Halo?
3: Halo?
0: Ah iya.
3: Wanita ada apa lagi?
0: Penyanyi wanita lagi ya. Oke, ada Gea Bucket List, Ivy Alisa Menata, Sivia Love Spell sama Celine dan Nadia Lugu.
3: Kalau cowoknya?
0: Nah, penyanyi cowok nih banyak dari tadi belum ada terpilih satupun. Semi si Morangkir tak bisa mencintaimu, Afgan percayalah, featuring Raisa, Judika apakah ini cinta, Ungu mengharapkanmu, Republik aku tetap menanti, Judika teman hidup.
3: Aku tetap menanti ya.
0: Dari Judika. Dari Republik ya.
3: Iya.
0: Oke, sapa salam buat siapa nih Bu Ana?
3: Bapak Pati, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Buat Andre Opa, Emma Selva, Mang Junai, Tina dan Mas Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Ani Maharani, Mak Kam, Mak Anja Siti, Aime, Anista, Ismail Jungkat, Kak Manis Manila, Aura, Bang Devi, Bang Batiar, Bang Amisan Jaya, sama Ayang Julaiha, Bang Yahya, Wati, Fiona, Kupang, Ayu Grepa, Mbak Dini, Amoy, Nina, Wanaci, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Alimin, Pak Usubuspi, Elmi, Dia, Ella, Nia, buat semua lah ya Pak Tia.
0: Iya Cik Nur.
3: Pati.
0: Cik Nur pula Bu Ana.
3: Terima kasih.
0: Iya Bu Ana, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi playlist kita siang ini. Selain ini nanti kami akan kembali lagi temani Anda pendengar tetap bersama kami di Indonesia banget.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukai ini? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Udah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Kami masih temani Anda di Indonesia banget. Untuk Anda ingin mendengarkan lagu-lagu pop dari playlist Pro 1 RRI Pontianak ya. Kita masih punya banyak sekali koleksi lagu-lagu penyanyi pria. Pendengar silakan ya untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Tadi ada Bang Deden yang telepon ya. Coba kita tunggu dulu Bang Deden untuk bergabung kembali, silakan. Kemudian sambil saya bacakan juga ya chat. Nah ini tadi ya fanbase-nya Sabrina Leanor yang tertinggal. Masih ada yang request lagi, ada Sarah, terus ada juga siapa ini namanya, ada Sarah, ada Tasya ya. Selamat siang Bang Deden.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Indonesia. Gimana kabarnya, Pati?
0: Kabar baik, Bang Deden. Gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, udah lama nggak dengar suara Bang Deden soalnya nih.
1: Iya.
0: Lagi di mana nih sekarang, Bang Deden?
1: Sekarang lagi di Banda Aceh ya.
0: Oh, di Banda Aceh. Gimana lah kabar teman-teman di sana?
1: Alhamdulillah. Baru 2 hari sini.
0: Baru 2 hari di sana ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat-sehat ya Bang Deden juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Nih kita punya beberapa koleksi lagu pria nih. Bang Deden mau Pati bacain?
1: Dari Judika ada?
0: Judika pas ada nih. Apakah ini cinta?
1: Itu Judika ada.
0: Oke boleh. Sapa salam buat siapa Bang Deden, silakan.
1: Salam pertama buat Pati ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Punya Cek Nur, Kak Elmi juga, Pemaririn, Pak Ali, buatnya Bang Wardi juga, buat Bang Hendra di Mempawa, Makam juga, Manjang City,
0: iya,
1: buatnya Bang Yaya di Wajuk, Bang Japar juga, buatnya Kak Ora juga, Mempakmunya, pokoknya semua lah Pati tanpa terkecuali. Ya.
0: Untuk semua semuanya boleh.
1: Iya. Terima kasih Pati, assalamualaikum.
0: Terima kasih Bang Deden, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya, silakan di 734987. Tadi ada yang telpon ya, teman belum sempat terhubung sepertinya dan terputus. Silakan pendengar yang ingin bergabung kembali, WhatsApp juga boleh 0811 570 1042. Kalau mau telepon di 734987. Sambil Pati bacain juga ya beberapa koleksi lagu dari penyanyi pria maupun wanita. Ini masih banyak sekali penyanyi pria nih. Ada Sammy Simorangkir, Tak Bisa Mencintaimu, Afgan, Percayalah, Ungu, Mengharapkanmu, Judika tadi udah dipilih ya. Oke, Apakah Ini Cinta. Juga ada Bona, Tunggu Aku. Ada Ryan Pono, Jatuh Cinta Lagi, dan Firza, Kembali. Untuk lagu-lagu wanitanya kita juga masih ada beberapa koleksi ya. Ada Gia Indrawari, Bucket List, Ivy Alisa Menata, ada Sivia Love Spells, dan Celine dan Nadia dengan judul lagunya Lugu. Itu dia pendengar, dan akan menjadi akhir ya dari jumpa dan kebersamaan kita hari ini di Indonesia banget edisi 19 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih ya. Dan setelah ini juga pukul 15 akan ditemani bersama rekan kami hari ini Minggu, artinya nanti ada rekan Andre yang akan temani Anda pendengar. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri, setelah ini masih akan kami putarkan ya beberapa koleksi lagu yang belum terputar. Selamat sore dan sampai jumpa, selamat berakhir pekan.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada. Di sore hari ini bersama saya, Andrew Widianto, yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 8 malam. Dan nanti 1 jam ke depan kami akan hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Dan informasi kami hadirkan juga di ruang dengar Anda terkait dengan nanti berkumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti akan kami update dengan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro Satireri Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di sore hari ini pendengar, kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda. Kaitannya dengan Satreskrim Polres Kadawe mengamankan seorang pria berinisial JI berusia 35 tahun setelah diduga mencuri kabel grounding atau kabel penangkal petir milik PT PLN Persero di sejumlah gardu listrik. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, aksi pencurian itu dilakukan di 5 lokasi berbeda di Kabupaten Skadau. Dan di sini menurut Kasatreskrim Polres Skadau, Ibtu Zainal Abidin mengatakan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari penyelidikan atas laporan hilangnya kabel grounding di sejumlah gardu listrik di wilayah hukum Polres Skadau. Dan hasil penyelidikan, personil Satreskrim Polres Skadau mengarah kepada JI setelah memastikan identitas terduga pelaku pada Kamis 17 Juli 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan polisi juga mendatangi rumah JI di Desa Beringkai Raya. Dan saat menggeledah rumah tersebut, petugas menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian. JI beserta barang bukti kemudian dibawa Polres Skadau untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil pengembangan, polisi mengungkapkan bahwa JI melakukan pencurian kabel grounding di sedikitnya 5 gardu listrik, dan yakni 2 gardu di Jalan Poros Menawai, Kecamatan Belitang Hilir, dan serta masing-masing 1 gardu di Jalan Poros Sungai Akar, kemudian Jalan Poros Simpang 4 Kayu Lapis, dan juga Jalan Poros Simpang 4 Sekayu Lapis, kilometer 13, Kecamatan Skadau Hilir. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Lin, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Sertifikasi halal tingkatkan daya saing UMKM pangan.
3: Kalau kita hidup bernegara itu kita harus taat hukum ya. Ketika pemerintah mengatakan, oh ini wajib halal
2: tentu. Cepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat FGD digelar.
4: Kita lihat di sini bahwa dari 4 MHA di Kabupaten Sintang, terdapat 3 MHA yang telah memperoleh SK.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita sore ini, Minggu 19 Juli 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, bonus demografi menjadi peluang besar bagi Kalimantan Barat. Namun peluang itu hanya dapat dimanfaatkan jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas, dan Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat mengingatkan pentingnya pembangunan keluarga untuk menyiapkan

0: Bukan generasi produktif. Berikut laporannya.
1: Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyikit Widi Amini, menegaskan bonus demografi tidak hanya diukur dari banyaknya penduduk usia produktif, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusianya. Menurut Nyikit, Kalimantan Barat telah memasuki fase bonus demografi sejak 2020. Kondisi tersebut akan menjadi peluang besar apabila masyarakat memiliki pendidikan, keterampilan, dan akses terhadap lapangan kerja yang memadai. Nyikit mengatakan, pembangunan keluarga juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas generasi muda. Pola pengasuhan yang baik dinilai mampu mencegah berbagai persoalan sosial seperti kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.
2: Nah, kemudian bagaimana ketika kita menyikapi kondisi tersebut? Tentu bonus demografi yang dari sisi jumlah penduduk usia produktif tadi akan menjadi punya kontribusi ke pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan daerah kalau ada persyaratannya. Yeah. Kalau mereka semuanya berkualitas, pendidikannya bagus, keterampilannya bagus, kemudian mereka masuk pasar kerja dan seterusnya. Sehingga mereka punya saving juga gitu. Nah, itu yang sebuah kondisi pengkondisian yang harus dilakukan untuk bagaimana nanti bisa memetik atau manfaat dari bonus demografi.
1: Nyikit menambahkan, peningkatan kualitas penduduk membutuhkan kolaborasi seluruh pihak mulai dari pemerintah, dunia pendidikan, tokoh masyarakat hingga keluarga. Dengan sinergi tersebut, bonus demografi diharapkan menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar. Kesadaran masyarakat terhadap produk halal terus meningkat seiring diberlakukannya kebijakan wajib sertifikasi halal bagi produk pangan dan minuman. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing usahanya. Berikut kita simak laporannya.
1: Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat, Agus Wibowo, mengingatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di sektor pangan dan minuman, untuk segera mengurus sertifikasi halal sebagai bagian dari kesiapan menghadapi kebijakan wajib halal. Menurut Agus, sertifikasi halal bukan hanya untuk memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga menjadi upaya meningkatkan kepercayaan konsumen, menjaga keberlanjutan usaha, serta memberikan kepastian informasi kepada masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi. Dalam proses sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan audit secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan bahan baku, fasilitas produksi, proses pencucian, hingga memastikan tidak terjadi kontaminasi dengan bahan atau benda najis. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan memiliki standar operasional prosedur atau SOP, resep tertulis, serta menjaga konsistensi proses produksi agar kualitas dan kehalalan produk tetap terjamin.
3: Kalau kita hidup bernegara itu kita harus taat hukum ya. Ketika pemerintah mengatakan, oh ini wajib halal Oktober 2026 ya, kita sebagai warga negara harus mengikuti ya saat itu. Karena kan ini akan ada beberapa konsekuensi-konsekuensi.
1: Agus menambahkan, LPPOM MUI turut memberikan pendampingan dan briefing kepada UMKM sebelum proses audit berlangsung agar pelaku usaha memahami seluruh persyaratan yang harus dipenuhi. Sementara itu, owner NetTV Bertnis Drink, dia mengungkapkan tantangan terbesar dalam menjalankan usaha makanan dan minuman adalah menjaga konsistensi kualitas dan cita rasa produk.
2: Tim dari Halal Bepom pun sangat memberikan respon positif untuk teman-teman UMKM yang mau mengajukan sertifikat halal. Itu paling ya 1 bulan langsung audit.
1: Saat ini, produknya dipasarkan secara daring dan telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Bahkan produk tersebut telah diuji pengiriman ke Singapura sebagai langkah awal menuju pasar internasional. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia, salah satunya dengan memfasilitasi konsulat Malaysia di Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
4: Hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia di Kota Pontianak terus terjalin erat, tidak hanya melalui kerjasama diplomatik tetapi juga hubungan sosial dan budaya yang semakin dekat. Hal itu disampaikan Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zekri menjelang berakhirnya masa tugasnya di Kalimantan Barat. Selama hampir 5 tahun bertugas di Pontianak, Azizul Zekri mengaku merasakan kedekatan emosional dengan masyarakat setempat. Menurutnya keramahan warga, keberagaman budaya, hingga kekayaan kuliner khas Pontianak menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang. Azizul berharap hubungan baik yang telah terbangun antara Malaysia dan Kota Pontianak dapat terus dipertahankan dan semakin diperkuat di berbagai bidang sebagai pondasi persahabatan yang telah terjalin erat antar kedua negara.
5: Alhamdulillah saya hadir ke sini pada tahun 2021 dulu, bulan November. Sekarang kalau dihitungkan masuk ke 5 tahun, berada di Kota Pontianak, jadi banyak kerjasama yang telah kita laksanakan. Daripada segi promosi pariwisata, kuliner, pendidikan, sebagainya.
4: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas kontribusi Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zekri yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama 5 tahun di Kota Pontianak. Menurut Edi, keberadaan Konsulat Malaysia di Pontianak memiliki peran yang sangat strategis tidak hanya bagi Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga untuk seluruh wilayah Kalimantan mengingat kedekatan geografis dan hubungan sosial budaya yang terjalin erat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia.
6: Keberadaan konsul di Kota Pontianak ini sangat strategis. Konsul Malaysia kan tidak hanya Kota Pontianak, tidak hanya Kalbar, tapi se-Kalimantan. Pertama karena perbatasan kita yang sangat panjang, 900 km. Yang kedua, persamaan suku dan budaya kan. Baik suku Melayunya, Dayaknya, dan lain sebagainya. Ada hubungan kita dengan Sarawak terutama, ini sudah seperti keluarga.
4: Edi Kamtono berharap hubungan baik yang terjalin selama ini dapat terus dilanjutkan dan semakin diperkuat pada masa mendatang demi mendorong kemajuan bersama antara Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia, termasuk melalui kegiatan promosi budaya, wisata, dan ekonomi seperti Borneo International Halal Showcase Day di Kuching yang direncanakan turut melibatkan partisipasi dari Kota Pontianak. Syarusani melaporkan.
0: Warta Berita Korwil Nusantara 9 ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancarluaskan RRI Sintang dan RRI Entikong. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan informasi di sore hari ini, pendengar. Badan Registrasi Wilayah Adat Kalimantan Barat menggelar FGD di Kabupaten Sintang dalam percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
7: Dalam upaya mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atau MHA serta pengelolaan perhutanan sosial, Badan Registrasi Wilayah Adat atau BWRA Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk peran pemerintah kabupaten dalam mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. FGD ini merupakan bagian dari eksistensi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta implementasi perencanaan terpadu, percepatan pengelolaan perhutanan sosial, dan pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pengakuan hak masyarakat adat. Kepala Kantor Wilayah BWRA Kalimantan Barat, Laurentius Tatang, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Menurutnya, selain mendorong penerbitan surat keputusan masyarakat hukum adat dan penetapan hukum adat, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat adat mampu mengelola wilayahnya secara berkelanjutan.
8: Bagaimana peran pemerintah daerah bisa mendorong percepatan pengakuan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sintang sehingga nanti masyarakat yang belum bisa mendapat pengakuan baik di SK MHA-nya maupun hutan adat, yang sudah mendapat SK hutan adat, bagaimana memberdayakan masyarakatnya ke depan dengan lingkungannya yang lestari, adat istiadatnya baik, serta ekonominya meningkat ke depan. Itu sebenarnya harapan kita.
7: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Sarkolanus Bala mengajak seluruh peserta FGD untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dalam setiap proses pengakuan masyarakat hukum adat maupun penetapan kawasan hutan adat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
9: Di diskusi hari ini mungkin kita bisa saling tanya jawab kawan-kawan yang punya gagasan, termasuk di sini juga ada bisa menjelaskan dengan masyarakat. Ada pertanggungjawaban saya sebagai kepala daerah, tentu saya harus mampu menjelaskan dengan masyarakat di sekelilingnya, di sekitarnya, apa dampaknya, apa keuntungannya. Jadi bagi mereka itu harus pemerintah daerah harus mampu menjelaskan.
7: Melalui FGD ini, diharapkan terbangun pemahaman yang sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam mempercepat pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Sehingga pengelolaan hukum adat dapat memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat kesiapsiagaan karhutla bersama lintas sektor. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan karhutla tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan bersama seluruh pihak terkait dan komponen masyarakat luas. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, kesiapsiagaan karhutla ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Memang saat ini terjadi musim panas sehingga pemerintah Kabupaten Sintang bergerak cepat agar kebakaran hutan dan lahan bisa dihindari. Bupati Sintang Bala menerangkan semua pihak mulai dari TNI Polri, pemerintah kabupaten, pihak swasta, perusahaan maupun masyarakat bisa bergerak mengantisipasi karhutla di Kabupaten Sintang untuk melakukan pencegahan. Hal itu dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang bisa ditekan semaksimal mungkin. Terlebih lagi jika ada masyarakat petani yang membuka lahan dengan cara dibakar untuk dijaga agar tidak menyebar ke lokasi lainnya. Selain itu menyiapkan personil apabila ingin membakar ladang harus bergotong royong dan silih berganti. Ia menambahkan berdasarkan laporan dari kepala dinas terkait, rata-rata untuk perusahaan perkebunan sudah memenuhi standar jika membuka lahan. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan dan pencegahan karhutla di Kabupaten Sintang.
9: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar, tetapi di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas api dan menyiapkan personel apabila mau membakar ladang, gotong royong, silih berganti. Ya, itu tuh kalau perusahaan, kalau kita lihat ada laporan oleh kepala dinas yang bersangkutan, rata-rata perusahaan sudah memenuhi itu karena mereka juga ada arahan dari pusat dan kewajiban mereka harus melakukan itu.
10: Sementara itu warga Sintang Wardi menjelaskan perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
11: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa berbagi peran lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat, ada gerak bersama bagaimana bergotong royong.
10: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
13: Baik, terima kasih. Selamat rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, dan Landak. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Senin 20 Juli 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan akan dominan berawan, namun potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Selanjutnya untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat terupdate hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 40 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Sehingga kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Fitri. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Sertifikasi halal tingkatkan daya saing UMKM pangan. Percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat FGD digelar. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya Bu Sita, biasalah buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, yurisita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B RT 4 RW 32 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Enbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 2 Juli 2026 Jurusita Ali Aspar.
1: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya.
2: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
1: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
2: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
1: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
2: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
2: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
3: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 182/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 10 Juni 2026 telah memanggil PD Kalimantan Jaya Stationery beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 112 Blok CD RT1 RW3 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Provinsi Kalimantan Barat sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Yayasan Badan Pemadam Api Siantan Pontianak sebagai penggugat lawan Pemerintah Kota Pontianak CC Wali Kota Pontianak DKK sebagai tergugat Pemerintah Republik Indonesia CC Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dahulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI DKK sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 2 Juli 2026 Jurusita Ali Aspar.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai perlawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan, Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertahanan Kota Pontianak, DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 17 Juli 2026 Jurusita Ali Aspar.
1: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus gangguan kulit autoimun seperti vaskulitis atau lupus.
2: Meskipun lihat video ini, ternyata vaksin itu efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
3: Hati-hati Bu, bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI Bu, isinya palsu.
2: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
3: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
2: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
3: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
2: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
3: Oke, siap.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Dengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.

0: Sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini, saudara.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
2: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
1: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
5: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
4: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
6: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel Harefa melaporkan selengkapnya.
7: Kan buat sepatu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
8: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
9: 5 orang honor sekolah, 15 GTT Provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan
10: ke harapannya.
9: Harapannya diangkat jadi P3 kalau boleh diangkat jadi PNS.
8: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
7: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan diwaspadai, udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi masih dikaitkan mas pusat. Gajinya oke.
9: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
7: Berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah, makanya masih jam, masih menerima.
8: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
11: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
12: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
11: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20.000, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
12: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
13: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan pasungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
12: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
14: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
15: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
16: Kita dari Rekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
15: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
14: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
15: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
18: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
17: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga juga pengaruh tentang apa namanya kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
18: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
19: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
18: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
20: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
0: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
21: Selamat malam.
0: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
21: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
0: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
21: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
0: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan terdengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda pada malam hari ini dengan rangkaian program yang sudah kami siapkan. Lagu-lagu pilihan juga sudah tersusun di sini, informasi-informasi juga sudah banyak sekali. Saya siapkan untuk menemani minggu malam Anda. Betul ya? Betul enggak sih? Betul ya. Minggu 19 Juli 2026 di mana perjumpaan kita pada malam hari ini akan diawali dengan mini drama, dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas. Juga jangan lewatkan 21 hingga 23.00 waktu Indonesia Baratnya kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lalu rangkaian informasi hingga pukul 00 atau 24.00 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar ya. Dan malam hari ini untuk mini dramanya produksi RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun. Menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman deh.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.

0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
2: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
2: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
2: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali lipat.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
3: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telepon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses. Sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung. Mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar. Semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
4: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin nenek ya kek. Kakek baik sama nenek. Gak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda mendengar istilah bedinding atau bedinding? Ini saya agak bingung juga cara bacanya ya. Dimana akhir-akhir ini kita akan merasa udara saat malam hari itu sampai pagi agak lebih dingin dari biasanya. Apakah Anda sudah merasakan fenomena ini, pendengar? Kalau iya, kita sedang merasakan yang namanya fenomena bedinding ataupun bedinding ya. Jadi menurut penjelasan dari BMKG, fenomena ini umum terjadi pada musim kemarau, terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tapi kita yang di Kalimantan Barat juga merasakan sih ya. Saya pribadi juga merasakan karena sering pulang malam ya, setelah siaran malam pastinya. Itu agak beda belakangan, jadi lebih dingin gitu hawanya ya. Nah, ini adalah kondisi udara yang terasa lebih dingin pada musim kemarau, dan ini adalah fenomena musiman yang normal dan bukan termasuk cuaca ekstrim. Nah, meski bukan fenomena berbahaya, tapi tetap perlu diantisipasi agar kondisi tubuh tetap prima. Pastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi, banyak minum air hangat, serta gunakan pelembab untuk membantu menjaga kulit agar tidak kering di udara yang lebih dingin ya. Walaupun kalau di Kota Pontianak dan sekitarnya ataupun Kalimantan Barat deh secara umumnya ya pendengar ya, siang ya tetap panas, sore tetap panas gitu ya, agak malam tetap panas, tapi memang dia semakin ke tengah malam tuh agak lebih dingin ya. Dan puncak musimnya itu ataupun puncak dari rasa dingin yang akan kita rasakan ini antara Juli sampai September ya, dan ini Juli ya pendengar ya. Jadi ya wajar saja kalau kita merasa pada malam hari jauh lebih dingin.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani?
1: Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570102. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, seperti dari Spice Girl dengan To Become One, Vanessa Williams dengan Save the Bass for Last, lalu juga ada Lynn Rimes dengan How Do I Live, lalu juga ada Lila James Stay With Me, Mariah Carey dengan Endless Love, Meet Love dengan I'll Do Anything For Love But I Won't Do That, ya. Lalu ada Oliver One dengan I Swear, lalu Coldplay Fix You, ini agak sekarangan dikit ya Coldplay ini. Lalu juga NSYNC dengan I'll Be Good For You, ada Tommy Page dengan A Shoulder To Cry On, dan juga Red Hot Chili Peppers dengan Under The Bridge, ya. Atau mau dengar lagu lain juga boleh sekali mendengar, ya. Asal kita ada lagunya pasti diputarkan. Halo Ruang Rindu.
1: Pagi rindu memori lagu. Assalamualaikum Mami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, sehat?
1: Yeah. Alhamdulillah sehat Pak Me.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
1: Air Supply ya, Dek.
0: Air Supply, mau yang apa judul lagunya?
1: No apa teh? Nothing apa ya? Yang kemarin lupa judulnya.
0: Oke, saya carikan dulu ya untuk lagu-lagu dari Air Supply. Salam dulu, silakan.
1: Salamnya buat Mbak Me, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Malilah aura Pak Mo-nya buat Ramoy, Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cik Nur, Kak Juleha, Taima Selpa, sama Bang Junaya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukur, buat Imel, buat Putri, buat Kak Elni, Mak Anjang Siti, buat Makam, Wan Ucu, Wan Aci, buat Pengindra, buat Bang Batiar, Bang Awi, Pak Asmara, Bang Herman, Bang Yahya, Bang Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Kiki, Jaka Suara, Bang Rosi, sama Kak Nurjana, Putra Tanhul, sama Kak Sri-nya, Bang Deden, Bang Bawadi, Mandabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, buat Bang Amin Sanjaya, terima kasih atas ya, selamat ulang tahun Bang Amin. Semoga diberkahi Allah umur panjang, murah rezeki semua semayang dari
0: Amin.
1: Keluarga saya. Buat semua-semuanya Mbak Ciri, Mbak Me,
0: siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar, sepertinya lagu yang dipilih ini yang Making Love Out of Nothing at All ya. Bang Jafar boleh dicat apakah betul lagunya, kalau salah ya kita ganti lagu yang lain. Tapi itu sih yang ada nothing-nothingnya. Semoga betul ya. Lanjut, kita ke 571-nya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, sehat?
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana sehat gak?
0: Alhamdulillah, saya sehat di malam hari ini.
2: Mama cantik ya, Mami ya?
0: Iya dong. Oh, ini kayaknya kadang gak tahu deh, pipi saya habis disengat lebah loh.
2: Boleh Mami dengan itu, dengan Mama Ririn. Pakai kaca ya.
0: Oh iya betul. Oh enggak, nih saya kasih pengumuman nih. Maaf ke siapa?
2: Cakep.
0: Yang lagi ulang tahun hari ini, maaf enggak bisa datang. Soalnya pipi saya ini kena sengat lebah kemarin. Jadi malu mau keluar.
2: Oh, maaf.
0: Ini ya, jadi agak tembem sebelah, jadi agak malu. Tapi saya tadi udah bilang kepada yang berulang tahun tuh ya. Mohon ya, maaf.
2: Kasih itulah Mami. Kasih remason kan cepat, biar cepat hilang.
0: Ya insya Allah lah nih. Udah agak bagus, amin. pilih lagu halo.
2: Lagu pilihan laki-laki itu nomor satu.
0: Baik. Boleh ya. Yang All for One boleh ya. Oke. Salamnya silahkan.
2: Salam baliklah untuk Bang Jafar tadi sama Kak Nila ya. Buat Bang Amin Sanjaya agak berkata kawan-kawan yang tadi ada di rumah untuk semua tiap lalu lah ya.
0: Amin.
2: Berwardi di Sungai Rengah. Berkata keluarga di rumah, semoga tiap lalu. Buat Ismail di Jongkat, buat Koko Ali, Mbah Kakung, Nurul, Mama Mukmin, buat Mama Erin, buat Ayu Grepa, buat Jaka Suara, buat Anita, buat Cik Nur di Bakau, buat Manjang Siti, Yola anak kubu alias Bunda.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat siapa lagi ya? Abang Deden di Bang Deden di Pekanbaru.
0: Mm-hmm.
2: Kak Diona di Kupang. Untuk semua-semua lah ya, Mbak Maya yang dengar siaran 21 malam hari ini.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak Maya, saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Mm-hmm.
2: Semoga sehat selalu ya, Mbak Maya.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan lagi pendengar. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Makam.
1: Yeah.
0: Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Mak lagu nih, kok dah lagu baratnya ketangan lah Mak Kam. Pilih lah Mak Kam.
0: Oke, saya pilihkan ya, boleh.
1: Mak Kam tak, kalau lagu barat Mak Kam tak apa lah Mak. Mana enggak?
0: Enggak apa. Saya pun bacakan judulnya enggak nih Mak Kam, isinya tahu.
1: Isinya juga tak. Sama enggak Mak Kam enggak ngerti. Pilih kalah Mak Kam ya.
0: Oke, boleh. Nanti saya pilihkan ya. Salamnya Zila.
1: Buat Pela, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan sehat, murahkan rezekinya, cepat dapat jodohnya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Salam buat Rong Japal tadi, makasih sapaannya. Buat Bu Haji Arbiah, buat siapa tu Hendra ya, bawa ya masuk ya, masih Hendra di Mempawah. Buat Manjang Siti, Inil, Mbak Lasiem, Amir Syantan, Anista, di Uka, Cik Nur, kita di Bakau, Mak Lungana di Tangerai, El Nichan, Ismail, siapa gini. Buat Wardi, Bang Awik di Kobar, Mamak Ririn, Puk Subuh Seri di Sambas, Bang Didi di Sungai Duri, buat Abang Kapal, buat Bang Indiropan di Jakarta. Buat Wak Sangka, buat Manis Manila, buat Bang Badul di Kaltara, buat Bang Yahya kita di Wajuk, buat Koko Wali, Koko Wandi, Darul di Mendaluk, Bang Deden di Pekanbaru, Yang Padila di Segedung, buat Wak Melik, Wak Jenahnya, buat Kak Juliha dengan Bang Hamdan Hananya, buat Aura Pak Mok, buat Bang Dino dengan Kak Murninya, buat Amin Sanjaya, mudah-mudahan sehat ulang tahun deh, Mei, hari ini, Mei.
0: Yeah.
1: Dengan ayah, mudah-mudahan mereka sehat di masa
0: depan. Amin, amin, ya Rabbul Alamin.
1: Buat Bang Sukong kita dengan Tina, buat Bang Yuna, Imam. Belum balik ni budak-budak asyik ni.
0: Mantap, eh.
1: Buat Pak Herman Mak Yeknya, buat Ayu Gurepa, Kak Halimah, buat Rosli kita, Nurjana, buat Bang Jack. Bang Jep pun ada kat tarik Mei, ada semua.
0: Lengkap.
1: Semua-semua lah Mei ya. Yang tak siapa tu, anak ya lah, foto kopi KTP ya semua tu. Buat semuanya.
0: Okay deh.
1: KTP. Ada Mei ya. Makasih Mei. Terima kasih tugas Mei. Mudah-mudahan balik sampai tujuan Mei dengan selamat ya Mei.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Kam ya. Minta putarkan lagu apa ya Mak Kam ya, yang sedap-sedap. Ini saja nih ya, saya pilihkan lagu dari Meat Loaf ya, dengan I'll Do Anything For Love, but I Won't Do That ya. Semoga suka dengan lagunya, dan sudah ada beberapa lagu di sini diawali dengan Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
4: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
3: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
4: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
3: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
4: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
3: Menarik juga ya, hilirisasi.
4: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
3: Wah, iya benar. Keren, keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 0811-570-1042. Tapi sebelumnya saya informasikan pendengar, jangan lewatkan ya. Malam hari ini adalah puncak Pesta Bola Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina ya. Jadi ini adalah saat-saat yang dinantikan ya. Kira-kira siapa yang akan menjadi pemenangnya, pendengar ya. Saya yakin malam hari ini banyak sekali yang memutuskan untuk gak apa-apa lah, besok walaupun Senin kita harus begadang, kita harus nonton bagaimana sejarah ditorehkan seperti itu ya. Lokasi-lokasi nobar juga sudah cukup banyak di kota Pontianak, jadi tinggal memilih saja pendengar malam hari ini Anda akan menonton di mana, atau mendengarkan di RRI Pontianak juga bisa ya, nanti bersama kita dengarkan pendengar. Pastikan ya, diingat antara Spanyol melawan Argentina pukul 2 dini hari ya waktu Indonesia bagian barat. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih ya, seperti dari Spice Girl, Vanessa Williams, Lynn Rimes, Lila James, ada Mariah Carey juga, ada Coldplay, ada NSYNC, lalu ada Tommy Page, Red Hot Chili Peppers, dan yang terbaru saya tambahkan ada dari New Kids on the Block dengan Step by Step. Lanjut, halo Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali.
1: Makin tambah lempem dong, pipinya kena.
0: Kena menyengat.
1: Kalau pipi itu lempem, makin kena menyengat, makin tulah, lempem lah.
0: Kasian nih. Bang Jaka Suara mau dengar lagu apa?
1: Akhir yang ente request baru tadi.
0: Step by Step ya, New Kids. Yeah, on the Block. Okay.
1: Ayang saya udah masuk ya tadi ya?
0: Iya.
1: Ayang, okay. Buat Ayang Laya yang ada di Pak Rewing ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Sabar
1: menghadapi cobaan ini. Semoga Allah mempertemukan kita nanti. Insya Allah, amin, amin, Allahumma
0: amin.
1: Juga ada buat Manjang City di Olola Kubu, Pak Karim di Jangkang 2, Mbak Lasiam di Rasa Ujaya, Mbak Kakung dari itu email juga di Kuala ya. Juga terima kasih sapaannya buat Bang Japar tadi. Sama juga terima kasih sapaan buat Bang Hendra di Mempawa. Juga ada Mama Etik di Bengkayang, buat Bang Lanius di Sambas, juga buat Mbak Manis Manila di Pinyu. Ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usru Busri di Sambas, Wanaji di Sambas, Bang Alimin di Sambas, juga Nia di Sambas, Ela di Sambas, juga ada Kiki di Landak, Nita di Fabulu AC, Yunita di Landak, ada Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul. Juga ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana. Juga buat Bang Herman sama Mak Ye-nya. Ada Anis tadi UKL Nican di mana ya? Pokok El Nican lah ya. Juga ada Bang Awi di Kobar. Juga ada buat Bang Pawadi. Udah tadi ya. Juga ada buat Ayu Greva di Adis. Juga ada Viola di Makassar. Ayu di Maluku, Bu Farida di Palu, juga buat Mbak Diona di Kupang, Mbak Diona di Kupang. Juga ada buat Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z untuk Me. Semoga sehat selalu. Jaga terucapkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut, halo Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Medi Sudaina.
0: Iya, Cek Nur, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mau gedempo.
0: Masya Allah. Mau dengar lagu apa?
2: Cek Nur ini bawa telelap ini, kita dengar sampai banyak dah kau bergabung tadi.
0: Udah, ada 3,600 orang dah gabung nih.
2: Oh, iya. Udah dengar-dengar ada Bang Japar.
0: Udah ya, ada ya, tadi kalau di segmen gitu, pertama.
2: Tak adalah lagu Cek Nur, udah kena potong orang lah.
0: Yang mana dambaan tuh?
2: Cek Nur ada ke?
0: Mau yang mana lagunya?
2: Tak ada ke?
0: Yang mana?
2: Malam ni saya dengar-dengar tak ada nampak.
0: Power of Love kah? Power of Love kah? Oh, ya kalau mau boleh. Belum ada kita putar.
2: Ya itu ya lah tuh.
0: Boleh.
2: Bukan karena ada sejarah lagu itu tuh.
0: Sejarah.
2: Karena lagu itu tuh kan Cik No tuh jadi suka dengan lagu itu tuh diputar terus. Di depan rumah tuh kan ada kios. Dulu ada mobil merudu, apa nama? Merudu kios Cik No tuh. Jadi condong. Jadi dia apa auto tu ber apa nama model habis lah anu alat-alat yang di dalam depan auto tu. Jadi tertinggal lah kaset tu.
0: Oh, gitu, kan? Ada lagu itu.
2: Di halaman di dalam kios tu tadi banyak kaset-kaset lagu itu yang populer kita zaman-zaman Kapal Titanic apa film
0: betul,
2: tu.
0: Betul, betul, betul, betul. Dapatlah The Power of Love ni dari Celine Dion ya.
2: Lah. Jadi malah diputar-putar baik pening balak dekat kaset tu kata Mak Cik No.
0: Asal lagu itu terus ya.
2: Benar-benar. Jadi
0: salamnya silakan
2: buat Medi. Semoga nanti pulang dengan selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
2: Hanya doa yang dapat kami mano apa kirimkan untuk Medi ni. Benar. Iya. Kalau Cik No dapat kirimkan doa ya buat Medi.
0: Kasih ya Cik No ya.
2: Yang udah bergabung tadi lah Bang Jafar, Kak Nila, buat Bang Amin tadi yang lagi ulang tahun, semoga panjang umur, sehat walafiat, tambah berkah, tambah ibadah. Amin. Buat Mak Kam jugalah, buat Awi, ada juga Koko Ali, Koko Wandi juga, ada Wardi bersama Mak Yohana, Bang Badul di Kaltara, ada juga Kanda Yahya, Mael Duit Singgit. Buat Julaiha, Mak Am dan Hana, Pak Mok dan Mak Mok, yang lainnya tu, Abang Badul udah ada ya, yang disambas semua tanpa terkecuali yang Cik No pakai fotokopi Cik No tadi siang lah. Yang ada di RRI Pos 1 tu, sapaan Cik No yang fotokopi Cik No lah Cik No pakai tadi siang tu. Jadi itulah dia sapaan Cik No malam ini ya, buat semua-mua dari Bang Amin Sanjaya tadi sampai nama, dari Bang Abu sampai ke Kak Zainab, mua-mua tanpa terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Bungkus habis.
2: Jadi selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih
2: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nor ya. The Power of Love dari Celine Dion. Satu penelpon lagi di segmen ini. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Mike.
0: Betul sekali. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Herman?
3: Kabarnya baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah. Sudah makan?
3: Baru saja makan.
0: Baru saja makan. Apa lauk malam hari ini?
3: Lauk malam ini rebus ikan kukus sama sambal belaca.
0: Sedap. Segar emang makan lauk ya. Itulah alhamdulillah.
3: Nah, udah gitu minumnya kopi buatan istri.
0: Waduh, itulah tuh paling nikmat tuh ya. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
3: Karena lagu itu apa ini? Kalau misalnya saya mau dengar lagu Du.
0: Du dari?
3: Siapa punya itu? Picture Mapai. Iba Picture Mapai.
0: Okay. Du, Du. Okay, kita carikan dulu ya. Silakan salam-salamnya.
3: Salamnya buat Abang Awi. Ini untuk Abang Bahtiar. Setelah itu untuk Hana Hamdan, Juleha, untuk Hendra di Mempawah, Hendra Gunawan, dan juga untuk Makam,
0: iya,
3: dan juga untuk ini untuk Abang Kapal, Bakia, itu untuk ini Finor di Bakau. Untuk Diona di Kupang, untuk Ayu di Maluku, untuk Bang Ramli di Pemangkal yang sudah lama menghilang, apa kabarnya mudah-mudahan Pak Ramli sosial, Pak Ramli di Pemangkal. Setelah itu buat Abang Bujang di Kota Tebas, Bang Bujang Ali di Kota Tebas. Udah gitu untuk Wanati, Wan Ustu, Kibusri, Bang Poladi, Iman Nabila, juga untuk Bu Bang Limin juga, Ela juga di Sambas, Ojang Es juga, Tiana juga. Nah, setelah itu buat Adi Rosali mengempat Sambas, ada Rolias di Palo Rico, ada Tina di Palo Rico, ada Mai juga, tapi bukan Mai itu Zena ya.
0: Iya.
3: Satu, saya selain mainnya. Itu untuk Intilati yang ada di Alam Parat. Itu untuk, itu, siapa itu? Nama ibu kota, nama ibu kota Filipina, itu Manis Manila.
0: Okay.
3: Nah, ibu kota Filipina kan Manila, Manis Manila, mudah-mudahan. Malamnya kira-kira ya. Satu lagi untuk Anista di UKA, mudah-mudahan Anista malam ini juga ada sosial. Nah, itu untuk Ulpa yang ada di timur-timur. Ulpa menyimak juga Ulpa di timur-timur. Ya luar sana. Nah, itu untuk orang yang di Malaysia, dengar tanda untuk rohani dan rohana di Malaysia. Nah, itu siapa lagi ya?
0: Siapa
3: ya lah, untuk semua-semua tanpa terkecuali. Saya lupa banget.
0: Iya, enggak apa-apa.
3: Nah, mudah-mudahan Ma itu sudah sehat.
0: Amin.
3: Selalu cantik.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Dapat jodoh satu. Amin. Pertama laki-laki yang soleh,
0: amin,
3: yang baik.
0: Amin.
3: Kedua pengusaha besar Indonesia.
0: Amin.
3: Yang ketiga duitnya banyak.
0: Amin.
3: Dan yang keempat kalau dapat duit banyak jangan lupakanlah sama-sama kami.
0: Siap.
3: Dan yang kelima semoga menjadi istri yang sangat setia.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
3: Oke, Mati.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Herman request lagu. Ini menarik ya. Saya belum pernah dengar lagu ini. Dari Peter Maffay, di mana lagu ini adalah lagu dengan bahasa Jerman, dirilis di tahun 1970 ya dan merupakan single debut dari Peter Maffay ini ya. Kalau bahasa Indonesianya Du itu kamu, kamu ya, tapi ini kan bahasa Jerman gitu ya. Seperti apa lagunya nih? Saya agak norak ternyata ya, belum pernah dengar lagunya. Tadi sedikit, barusan saya dengar sedikit tuh, enak juga lagunya ya. Nanti kita dengarkan ya di urutan ketiga. Tapi lagu pertama kita dengarkan dulu, pendengar, Step by Step dari New Kids on the Block, dilanjutkan lagu dari Celine Dion dengan The Power of Love.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570104 ada Spice Girl dengan To Become One, Vanessa Williams dengan Save the Best for Last, ada Lynn Rimes dengan How Do I Live, lalu ada Lila James dengan Stay With Me, Mariah Carey dengan Endless Love, Coldplay Fix You, and Sync dengan I'll Be Good For You. Ada Tommy Page dengan A Shoulder to Cry On, Red Hot Chili Peppers dengan Under the Bridge, dan Jimmy T dengan One More Try. Baik, pendengar, halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Me.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Anjang.
1: Enggak ada kaki manjang nih, gigit nyamuk.
0: Gigit nyamuk?
1: Mm-mm. Kan manjang nih dah uboh. Ringkut.
0: Walah, kireng apa? Manjang mau dengar lagu apa nih?
1: Pilihin Mbok Mi aja ya.
0: Oke deh, boleh. Salam-salamnya silahkan.
1: Salam-salamnya buat Mbok Mi, sehat selalu keluarga. Mudah-mudahan cepat jodohnya.
0: Amin.
1: Selamat beraktivitas, lancar, tercapai cita-citanya, dimudahkan Allah urusannya. Mm-hmm. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Amin senjaya ya, selamat ulang tahun, semoga cepat.
0: Halo, sinyalnya ya manjang ya. Halo. Halo. Sepertinya sinyal dari Mak Anjang Siti nih bermasalah ya. Boleh nanti coba ditelepon lagi Mak Anjang. Untuk lagunya saya pilihkan lagu dari Michael Learn to Rock ataupun MLTR dengan That's Why You Go Away ya. Semoga suka dengan lagunya. Lanjut, halo Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali, Bang Wardi. Gimana kabarnya?
2: Ya, sehat, Kak Mi.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Wardi.
2: Ya.
0: Mau dengar lagu apakah malam hari ini?
2: Lagu apakah malam ini?
0: Mau dengar lagu apakah malam hari ini?
2: Lagu dari playlist boleh gak, Kak Mi?
0: Boleh, kalau ada sih boleh-boleh saja.
2: Lagu yang ada Happy Birthday. Itu boleh dan
0: aku. Apa tuh ya?
2: Ngambil boleh enggak?
0: Ya boleh, tapi apa judulnya? Siapa penyanyinya tahu kan enggak?
2: Saya lupa.
0: Waduh.
2: Ya, namanya kayak rancak gitu lah.
0: Nanti coba Happy Birthday-nya. Iya. Coba saya nanti cari tahu ya apakah bisa. Bingung juga saya. Nah, silakan salam-salamnya dulu.
2: Assalamualaikum lo pertama buat Kak Mis, keluarga saya selalu.
0: Amin.
2: Terus buat Manjang tadi itu ya, buat ke email juga Bang Amin Sanjaya tadi. Mm-hmm. Juga tahun. Terus buat Mak Nurul.
0: Mm-hmm.
2: Buat Bapak Sunggul juga, buat Bang Hendra. Buat Bang Andreopan, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Japar. Bapak Sukar Buktina juga. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Oh, Bu Ana, Kak Amo Syantan. Mm-hmm. Makam juga tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Aura Pak Mo, Bu Joleha. Buat Mbah Kakung, Cik Nur Bakau tadi itu. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah ya kami ya.
0: Mm-hmm. Baik.
2: Boleh gak lagu itu mau kami yang ada kata-kata happy birthday-nya?
0: Boleh, tapi saya carikan dulu ya.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Buat adik-adik suara kami lah, yang penting.
0: Oke deh, siap.
2: Ya kali kami ya. Buat kami sama tugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987 bisa juga di 0811-570-1042. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ismail Chandra, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik juga saya.
1: Tiga pipinya tadi itu.
0: Apa tuh?
1: Pipinya.
0: Aduh. Kena cium pengenyengat ya nih. Terima kasih. Mau dengar lagu apa nih Bang Ismail Chandra?
1: Mariah Carey
0: boleh. Endless Love ya, romantis sekali lagu ini. Lanjut, salam-salamnya silahkan.
1: Salam-salamnya buat di Mempawa Dendra Gunawan, terus buat Daru di Mendalo, buat Manja Siti Kak Imel, buat Makam, terus buat Wardi, buat Bang Yaya di Wajuk, Bang Awi, Pak Andi, buat Kak Manis Manila di Sungai Pinyo, di Bakau ada Mak Nur, buat Bang Jafar Kanila, Mauri Siantan, terus buat Ayu di Lepah, buat Ayu di Mengkulu, buat Fiona di Kupang, terus buat Abu Sada sama Mak Ye, buat Buana Tanrai, Pak Dopan, buat Aura sama Pak Mo, semua lah Mbak Mei.
0: Oke deh, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Ismail Chandra ya. Dan pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini. Jadi langsung saja saya putarkan, dimulai dari MLTR dengan That's Why You Go Away. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Pro 1 Pontianak.

0: Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar Bu, lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita sudah sampai di segmen terakhir ya pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 08115701042. Mbak Me, request lagu dong. Lagu dari Ricky Martin yang judulnya Living La Vida Loca ya. Salam buat semua sahabat Pro 1 yang lagi monitor. Siap Bang Deden ya, diputarkan lagunya, kebetulan juga ada call ya lagunya Living La Vida Loca ya. Semoga penyebutannya betul karena ini bukan dari bahasa kita gitu ya. Semoga sesuai ya. Lalu juga silahkan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, satu pesan WhatsApp lagi lah ya. Karena sebenarnya ada banyak di sini pesan WhatsApp ya, tapi karena keterbatasan waktunya enggak bisa diputarkan semua, enggak bisa dibaca semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mi, malam juga ada Wani di Siantan, minta puterin lagu cewek, Mbak aja yang pilihkan katanya. Salam untuk seluruh monitor RRI Pro 1 Pontianak. Oke deh ya, di sini ada Spice Girl dengan To Become One. Satu penelpon terakhir. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, memori.
0: Betul sekali. Aura, lanjut langsung lagunya aja. Mm-mm. Ah. Langsung mau dengar lagu apa?
1: Lagu yang Penghabis ya Mama.
0: Mau bebas aja kak atau yang mana?
1: Bebas ya lah.
0: Bebas aja.
1: Ramelah.
0: Oke deh, siap. Salamnya silahkan.
1: Salam-salamnya buat semua lah Mbak Mei ya. Karena dekat Abis.
0: Betul. Pas-pas ya, lagunya.
1: Baliknya ya.
0: Terima kasih Aura.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sekali ya, karena durasi lagunya nih rata-rata sekitar 3 hingga 4 menit dan kebersamaan kita tinggal 12 menit ya. Kurang lebih pas lah lagunya ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan jangan kemana-mana hingga di tepat pukul 24 atau 00 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti masih ada beberapa informasi yang akan saya sajikan di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifah. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: kaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi tidak lelah-lelahnya. Saya informasikan bahwa pada malam hari ini atau dini hari ini ya lebih tepatnya, bersama nanti kita akan dengarkan puncak Pesta Bola Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Jadi ini adalah saat yang benar-benar dinantikan pendengar ya, di mana perjalanan panjang turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia akhirnya mencapai partai puncaknya ya, di mana Spanyol siap menantang Argentina langsung dari Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, dan Spanyol melangkah ke babak final dengan performa yang memikat setelah menyingkirkan Prancis lewat permainan kolektif yang ciamik. Nah, di sisi lain juga pendengar, Argentina kembali menunjukkan mental juara mereka setelah melewati duel klasik yang sengit melawan Inggris di babak semifinal. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan pendengar ya, dan hanya ada satu tim yang akan mengukirkan nama mereka dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi emas ini pendengar, atau Argentina yang sukses mempertahankan mahkota juara dunia mereka? Jangan lewatkan malam hari ini laga antara Spanyol melawan Argentina ya, pukul 2 dini hari Senin 20 Juli 2026. Nanti pendengar bersama dengan sportcasternya ada Yanto Prawironegoro, Indra Vigiantara, Tomo Hakim, dan Erik Hamzah ya. Pukul 2 dini hari nanti, pukul 12-nya atau 24.00 atau 00 waktu Indonesia bagian Barat, kita sudah bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Jadi untuk Anda, gak apa-apa, begadang dulu, final nih, final.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Semua ini aku lakukan hanya demi kebaikan kamu. Meski semua ini

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: MBG lanjut siswa MAN 1 Pontianak langsung menikmati.
2: Kita jalankan tentu dengan tinggal pengaturan jamnya saja.
1: Rayakan anniversary ke-5 Komik PON tingkatkan kualitas.
3: Untuk daripada apresiasi kami terhadap isi Kota Pontianak untuk terus berkembang.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Pagi ini, edisi Senin 19 Juli 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, Comic Pon menggelar jamming session bersama dengan beberapa band Pontianak dalam rangkaian kegiatan hari jadi yang kelima tahun. Dalam perayaan tahun kali ini, Wali Kota Pontianak turut menyumbangkan suara sebagai wujud apresiasi terhadap para musisi kafe di Pontianak. Berikut laporan selengkapnya.
1: Perayaan HUT kelima komunitas musisi kafe Pontianak Comic Pon yang berlangsung di Aming Coffee Podomoro ini berlangsung meriah dengan menampilkan beberapa musisi kafe Pontianak. Yang membuat lebih menarik adalah kehadiran Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang turut menyumbangkan suaranya pada acara ini. Dua lagu dibawakan Wali Kota Pontianak itu, yakni Ku Tak Bisa dari Slang dan hits dari Guns N' Roses Don't Cry. Edi Kamtono mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Comic Pon tersebut.
2: Bentuk daripada apresiasi kami terhadap musisi Kota Pontianak untuk terus berkiprah, berkreasi, kreatif ya, inovatif untuk menciptakan kreativitas sehingga bisa memberikan warna untuk kreatif
1: musisi Kota. Edi Kamtono menilai dengan hadirnya live musik di kafe diiringi kualitas musik yang bagus, dirinya yakin para pengunjung kafe pasti akan merasa betah mendengarkan musik yang disuguhkan. Salah satu anggota band Kaseh Sekampung, Devi, mengharapkan Comic Pon yang hadir di bawah naungan para musisi Kalbar dapat terus maju dan berkembang dalam bermusik.
3: Semoga yang keenamnya, ya tadi sudah disampaikan, legalitasnya pasti bisa kedepannya agar Comic Pon di bawah naungan para musisi lebih maju dan bisa diandalkan di musisi Kalbar.
1: Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebi Nailufa, turut mendukung hadirnya Comic Pon di Pontianak agar terus berperan di bidang industri kreatif di Kota Pontianak.
4: Comic Pon ini kan lahir di tengah keterbatasan pada saat COVID, tentunya membuat kreativitas kawan-kawan yang tadinya memang karena permasalahan COVID, akhirnya solid kemudian mendorong untuk bisa di tengah-tengah badai itu bisa mendapatkan tambahan. Jadi kita apresiasi yang usianya juga udah 5 tahun, mudah-mudahan kesulitan ini membawa suatu industri kreatif yang lebih membawa Kota Pontianak ini menjadi ya, punya ciri khas gitu.
1: Dukungan berbagai pihak diharapkan mampu mendorong Comic Pon dan berbagai komunitas musik lainnya untuk semakin berperan dalam memajukan industri kreatif di Kota Pontianak. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, program makan bergizi gratis di Kalimantan Barat terus berjalan tanpa hambatan, termasuk bagi para siswa baru yang mulai masuk sekolah pada tahun ajaran ini. Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak, hampir 1.000 siswa kini telah menikmati manfaat program tersebut. Berikut laporannya.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak hingga kini tetap berjalan lancar. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru pada tahun ajaran 2026 telah terdata sebagai penerima manfaat sehingga sejak hari pertama masuk sekolah langsung mendapatkan jatah makan bergizi gratis. Kepala Man 1 Pontianak, Solihin Hazet, mengatakan untuk memperlancar pendistribusian makanan, pihak sekolah menerapkan sistem koordinasi secara estafet. Guru dan petugas yang telah ditunjuk membantu menyalurkan makanan ke setiap ruang kelas agar proses pembagian berlangsung tertib dan tepat waktu.
5: Tetap berjalan kita. Ya, begitu tetap kita jalankan. Tentu dengan tinggal pengaturan jamnya saja. Ya, tentu saja tetap seperti yang sebelumnya gitu ya. Ya, tetap kita jalankan.
6: Otomatis yang anak baru juga sudah terdaftar ya.
5: Iya, oke.
1: Solihin menyatakan pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan program MBG. Menurutnya, selain membantu memenuhi kebutuhan gizi para siswa, program ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga. Banyak siswa yang kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan siang telah terpenuhi di sekolah. Uang tersebut kemudian dapat ditabung maupun digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan keperluan lainnya. Program MBG diharapkan terus berlanjut sebagai upaya mendukung kesehatan, semangat belajar, dan kesejahteraan peserta didik. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Pontianak mulai memperluas penggunaan ekoenzim sebagai

0: Moratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokrominoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
1: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di parit tersebut ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakteri juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai yang positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
0: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
2: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Tapi tadinya ada, karena adanya enzim ini, kini hilang gitu. Jadi berdasarkan ini, tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Paritokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Paritokaya setelah ini.
0: Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim, dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
3: Tidak sulit karena
4: cuma butuh kesabaran yang tinggi saja.
3: Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing. Jadi kayak, oh ini seperti ini loh, kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
0: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Gulista Kisra melaporkan.
5: Sementara itu pendengar, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, banyak kisah sukses yang lahir dari keberanian memanfaatkan peluang. Salah satunya Fenty Novianti, berawal dari sekadar iseng berjualan lewat telepon genggam, kini berkah Jaya Snack, usaha miliknya menjelma menjadi pusat oleh-oleh dan produk UMKM dengan jaringan yang terus berkembang di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
6: Tahun 2018 menjadi titik awal perjalanan seorang Fenty Novianti, owner dari Berkah Jaya Snack. Saat tren jual beli daring mulai berkembang, ia memanfaatkan telepon genggam untuk menawarkan berbagai produk secara online. Dari beragam barang yang dijual, sebuah produk kue menjadi titik balik usahanya. Perjalanan itu terus berkembang dari satu usaha rumahan. Kini Berkah Jaya Snack memiliki 9 cabang. 7 berada di Kota Pontianak, sementara 2 lainnya berada di Singkawang dan Sambas. Di balik keberhasilannya, Fenty mengaku motivasi awalnya sederhana, yakni mengisi waktu luang secara produktif saat masih bekerja sebagai aparatur sipil negara.
7: Saya motivasinya kemarin satu, memang mencari tambahan banget. Jadi memanfaatkan waktu luang itu dengan produktif, saat itu weekend, kadang bingung mau ngapain. Nah, disitulah saya manfaatkan waktu juga biar produktif nih seperti apa. Cari sampingan awal mulanya. Karena waktu itu tugas utama saya

0: Nah, jadi bermula dari situ sih. Makanya sekarang saya tuh lebih sering ngajak ibu-ibu, nih ayo yang punya waktu luang daripada kita bingung, daripada kita melamun, mending kita manfaatkan waktu yang ada dengan memaksimalkan potensi yang ada gitu loh.
1: Tak hanya membangun usahanya sendiri, Fenty juga membuka ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produknya. Menurutnya, kualitas makanan khas Kalimantan Barat tidak kalah bersaing dengan produk dari daerah lain. Produk-produk UMKM di etalase Berkah Jaya Snack tentunya mendapat dukungan sertifikasi halal dari lembaga sertifikasi seperti Halal Center Cendikia Muslim atau HCCM dalam menjamin kehalalan produk yang dipasarkan. Kepala Kantor Halal Center Cendikia Muslim Provinsi Kalimantan Barat, Haliza Sastri, menilai sertifikasi halal juga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk serta memperkuat daya saing UMKM di pasar.
0: Jadi sertifikasi halal ini menjadi salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi sebagai pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman yang beredar di seluruh wilayah Indonesia dan tentunya bisa dimakan atau dikonsumsi oleh muslim. Nah, jadi sertifikasi halal ini sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi di mana pemerintah memberikan program yaitu self declare atau bisa dikenal dengan namanya Sehati. Sertifikasi halal gratis di mana itu diberikan untuk UMKM sehingga memudahkan mereka untuk memenuhi kewajibannya tersebut.
1: Salah satu pengusaha UMKM, Mariani, sejak menitipkan produknya di Berkah Jaya Snack, sekitar 2 tahun terakhir, usahanya semakin dikenal masyarakat. Pesanan pun terus bertambah, terutama menjelang hari-hari besar, seperti Lebaran, Natal, dan Imlek.
0: Mereka nih ramah, produk saya juga lebih dikenal. Yang awalnya enggak ada yang tahu, terus lebih banyak laku ya. Ordernya lebih banyak dari sebelumnya.
1: Berawal dari sebuah telepon genggam dan kemauan memanfaatkan waktu luang, Fenty Novianti membuktikan bahwa peluang bisa tumbuh menjadi usaha besar. Tak hanya mengembangkan bisnisnya sendiri, ia juga ikut mengangkat produk UMKM lokal dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Sebuah kisah bahwa kesuksesan seringkali dimulai dari langkah sederhana yang ditekuni dengan konsisten. Wilhelmus melaporkan.

0: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
1: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Supriyadi. Selamat pagi Supriyadi, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, selamat pagi rekan Mati di studio dan selamat pagi pula untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 20 Juli 2026, berlaku mulai pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk kondisi cuaca untuk wilayah Kalimantan Barat untuk pagi hingga siang hari ini, kami perakirakan cerah berawan. Adapun untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan di beberapa wilayah, yakni hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang, serta hujan dengan intensitas yang ringan di wilayah Kabupaten Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Adapun untuk malam hingga dini hari, kami perakirakan cuaca dominan berawan, namun untuk wilayah Kabupaten Mempawah terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan. Adapun untuk angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 95%. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas akumulasi 24 jam terakhir, terdeteksi ada 470 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan umumnya dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.co.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mati.
1: Terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

0: Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.
1: Mungkin bagi kita, menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan juga pendengar, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Pagi.
3: Pagi-pagi.
1: Baik, selamat pagi.
2: Semangat.
1: Semangat tentunya ya, dan terpantau di sana dari rekan-rekan kami dari Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Sambas ada Dewi, Jeki, Natasha dan juga Firdaus. Dan untuk Anda pendengar, kami juga menyapa Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Dan untuk mengawali jumpa kita di Kabar dari Kalbar, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota yang ada di Kalimantan Barat. Kita ke Sintang bersama rekan Dewi. Silakan Dewi.
2: Baik, selamat pagi semuanya teman-teman dan juga pendengar serta pemirsa di kanal YouTube-nya RRI Pontianak ya. Pagi ini di kota Sintang cerah ya, panas juga sudah mulai menyinari matahari ya, sudah menyapa kita pagi ini. Arus lalu lintas karena hari Senin ya lancar dan ramai kelihatan di Jalan Yece Pangurai. Kemudian tadi pagi juga kita cerah kemudian namun banyak debu juga ya karena mungkin musim panas ya. Oleh karena itu mungkin ada baiknya kita juga kalau pergi-pergi agak jauh atau misalnya pergi ke suatu tempat menggunakan masker lebih baik gitu ya.
1: Baik, seperti itu pesannya pendengar ya, pakai masker. Dan selanjutnya kita bergeser ke Entikong bersama rekan Jeki di sana. Bagaimana kondisi terkini Jeki?
3: Baik, terima kasih Fatih dan pendengar dan rekan-rekan semuanya. Untuk pagi ini di wilayah perbatasan masih terpantau mendung berawan di luar sana dan terasa dingin begitu, agak rintik-rintik. Karena untuk wilayah perbatasan saat tadi malam begitu diguyur hujan hampir full ya, satu malam begitu dengan kemudian guntur petir yang luar biasa di wilayah perbatasan ini. Kalau untuk lalu lintas masih sepi begitu Fatih.
1: Terima kasih rekan Jeki dari Entikong. Kita bergeser ke Sanggau bersama rekan Natasha di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau?
4: Iya, pagi hari ini di Sanggau untuk cuaca terpantau cerah. Kemudian untuk lalu lintas sudah mulai ramai lancar karena subuh tadi sekitar pukul 5 lebih ini masyarakat baru saja usai untuk melakukan nobar ya di beberapa titik di Kabupaten Sanggau. Jadi baru selesai dan sudah mulai bubar ya, kembali ke rumah masing-masing untuk kembali beraktivitas di hari Senin hari ini Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Natasha dari Sanggau. Kita ke Sambas bersama rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini di Sambas Firdaus?
5: Ya baik, terima kasih Fatih. Selamat pagi rekan-rekan dan juga pendengar. Di Sambas pagi hari ini terpantau cuacanya berawan ya Fatih. Meskipun semalam juga sempat hujan di sore dan juga dini hari sekitar pukul 1 ya, karena masih sadar dan terbangun dengan intensitas yang cukup lebat. Tapi hari ini juga terpantau juga ada ke arah mendung ya, tapi mudah-mudahan cerah pada hari ini. Dan arus lalu lintas juga terpantau cukup ramai dan juga lancar Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus. Begitupun di kota Pontianak, pagi ini terpantau sudah mulai cerah berawan ya, lebih banyak cerahnya dengan suhu 25 derajat Celcius. Sementara itu lalu lintas kami pantau melalui CCTV lalu lintas wilayah 3 di Sub kota Pontianak, yang mana kita ketambahan satu kamera pengawas lagi pendengar, yaitu di tol 1 yang saat ini sudah terpantau sangat padat pendengar ya. Apalagi juga tadi ya baru saja kita bubar setelah menyaksikan final Piala Dunia 2026 dan tampak masyarakat yang sudah memadati lalu lintas. Kemudian kita ke Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu di Gulis juga tampak sudah dipadati oleh kendaraan dan tampak juga beberapa petugas yang sedang mengamankan jalannya lalu lintas. Itu dia beberapa informasi pertama yang dapat kami sampaikan kepada Anda pendengar. Dan kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Nah mengingat Informasi ini juga berkaitan dengan pagi hari Senin yang mana ini banyak juga anak-anak yang sudah mulai bersekolah pendengar. Program Makan Bergizi Gratis di Pontianak kali ini kami update informasi dari MBG di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak yang tetap berjalan lancar. Seluruh siswa termasuk peserta didik baru pada tahun ajaran 2026 telah terdata sebagai penerima manfaat sehingga sejak hari pertama masuk sekolah kemarin ya, ini langsung mendapatkan jatah makan bergizi gratis. Kepala Man 1 Pontianak Solihin Hazet mengatakan untuk memperlancar pendistribusian makanan, pihak sekolah menerapkan sistem koordinasi secara estafet. Guru dan petugas yang telah ditunjuk membantu penyaluran makanan ke setiap ruang kelas agar proses pembagian berlangsung tertib dan tepat waktu. Solihin menyatakan pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan program MBG. Menurutnya selain membantu memenuhi kebutuhan gizi para siswa, program ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga. Banyak siswa yang kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan siang telah terpenuhi di sekolah dan uang tersebut kemudian dapat ditabung maupun digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan keperluan lainnya. Program MBG diharapkan terus berlanjut sebagai upaya mendukung kesehatan, semangat belajar, dan kesejahteraan peserta didik. Itu dia informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Selanjutnya kita akan bergeser ke RRI Sanggau, di mana informasi mengenai pengembangan Pustu ILP di Sanggau masih bertahap. Akan disampaikan rekan kami Natasha Aidila.
4: Ya benar sekali Fati, bahwa pemerintah Kabupaten Sanggau ini memang terus mendorong penguatan layanan kesehatan primer melalui pengembangan puskesmas pembantu atau Pustu menjadi integrasi layanan primer atau ILP. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori ini menyampaikan bahwa realisasi program tersebut masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan pembangunan. Najori juga menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Sanggau memiliki 19 puskesmas, 91 pustu, dan 174 polindes. Dari total 91 pustu tersebut, seluruhnya telah direncanakan untuk dikembangkan menjadi pustu ILP secara bertahap. Ia juga menyampaikan bahwa hingga kini, pengembangan pustu ILP ini belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2025, pemerintah baru berhasil membangun 3 unit pustu menjadi ILP sebagai bagian dari program penguatan layanan kesehatan primer. Jadi menurutnya pada tahun 2026 belum terdapat pembangunan maupun rehabilitasi pustu ILP. Meski demikian, Najori menegaskan bahwa pemerintah ini tetap melanjutkan upaya penguatan layanan kesehatan dasar melalui penyediaan sarana pendukung. Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program tersebut akan disesuaikan dengan dukungan anggaran serta kebijakan pemerintah pusat. Najori juga berharap bahwa pengembangan pustu ILP dapat terus berlanjut sehingga pelayanan kesehatan primer ini semakin merata hingga ke pelosok desa, khususnya juga di wilayah perbatasan. Ia juga menilai langkah tersebut akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan sekaligus juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sanggau. Demikian Fatih.
1: Terima kasih Natasha atas laporan Anda dari Sanggau. Sementara itu pendengar, Diskominfo Sanggau juga dukung pembatasan gawai di sekolah yang akan disampaikan rekan kami dari RRI Antikong, Jackie.
3: Ya benar Pati dan pendengar, di mana untuk pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau, Joni Irwanto, menilai kebijakan tersebut penting untuk menciptakan proses belajar yang lebih fokus dan aman dari pengaruh negatif dunia digital. Dan menurut Joni, penggunaan gawai yang tidak terkendali ini berpotensi membuka akses terhadap berbagai konten negatif. Karena itu, pembatasan dinilai menjadi langkah preventif untuk melindungi peserta didik di lingkungan sekolah. Dan ia juga menjelaskan penggunaan gawai tetap diperbolehkan selama mendukung kebutuhan pembelajaran di sekolah. Nah, sementara penggunaan untuk hiburan diharapkan dilakukan di luar jam pelajaran agar tidak mengganggu proses pendidikan. Dan ia juga berharap penerapan kebijakan tersebut dapat meningkatkan disiplin penggunaan gawai di lingkungan pendidikan sinergi antara sekolah, kemudian orang tua, dan pemerintah ini dinilai menjadi kunci antar teknologi dimanfaatkan secara bijak untuk mendukung kualitas pembelajaran. Fatih.
1: Terima kasih Jackie atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian pendengar, kita akan dengarkan informasi mengenai Media Center Korem 121 Alabama Wanawai yang gelar acara nonton bareng laga seru Piala Dunia antara Prancis melawan Inggris kemarin. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Dewi.
2: Baik, nobar ini diadakan beberapa kali ya Fatih ya, bekerja sama dengan RRI Sintang. Nah, suasana penuh semangat mewarnai kegiatan nonton bareng bola gembira pertandingan perebutan piala ketiga pada hari Minggu 19 Juli 2026 dini hari pukul 4, termasuk tadi pagi pun ya jam 2 untuk finalnya. Nah, meski waktu itu kalau kemarin itu berlangsung subuh gitu ya, antusias peserta tetap tinggi, para pecinta sepak bola memadati lokasi nobar untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Malam tadi atau pagi dini hari tadi pun begitu ya, di berbagai wilayah kota Sintang, di Jalan Yece Pangurai, kemudian ada yang di Entuyut juga, ada yang di Media Center ini juga yang diadakan RRI bersama Korem 121 Alam Benawanawa ya Pati dan teman-teman. Sebelumnya pada pukul 8 sampai detik-detik menyaksikan pertandingan, kita mengadakan lomba karaoke Pati, jadi untuk masyarakat setempat dengan lagu yang bebas, dan itu menambah hangatnya suasana nobar di tadi pagi ya, pada pukul 2 pagi pertandingan finalnya tersebut. Nah, kalau kemarin ada salah satu penonton ya atau pecinta bola di Sintang mengatakan kegiatan nobar ini menjadi alternatif ruang publik yang bermanfaat bagi para pendukung ketika kafe-kafe lokal sudah padat. Memang benar Patih ya, saya sendiri menyaksikan sekitaran rumah saya aja menuju kantor RRI ini luar biasa padat sekali ya, antusias masyarakat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 tersebut. Dan Simon juga menyampaikan pandangan optimisnya mengenai generasi pemain muda di masa depan serta memberikan prediksi terhadap perkembangan sepak bola dunia. Demikian Pati dan teman-teman.
1: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian mendengar informasi selanjutnya ya, dongkrak ekonomi Pemkab Sambas kebut pembangunan jalan dan sekolah rakyat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
5: Ya betul sekali Fatih, pemerintah Kabupaten Sambas terus mempercepat realisasi berbagai program strategis nasional maupun daerah. Fokus utamanya ini adalah pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pendidikan sebagai langkah untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, menggerakkan roda perekonomian, dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sambas. Nah, upaya ini pendengar dipercepat dalam rapat koordinasi dan evaluasi program strategis nasional, program daerah, dan agenda daerah. Sejumlah proyek prioritasnya dalam rapat tersebut diantaranya pembangunan sekolah terintegritas nasional, program sekolah rakyat, hingga percepatan pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah titik strategis di Kabupaten Sambas. Bupati Satono menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan pendidikan merupakan dua sektor saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah daerah Sambas berkomitmen untuk terus mengawal seluruh program prioritas agar dapat berjalan sesuai target. Jadi melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, berbagai program pembangunan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan percepatan pembangunan yang terus dilakukan, pemerintah Kabupaten Sambas optimis konektivitas antar wilayah akan semakin baik. Aktivitas ekonomi masyarakat juga semakin berkembang dan akses pendidikan yang berkualitas juga dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh warga di Kabupaten Sambas, Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus, laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kita akan break sejenak. Setelah ini kami masih akan kembali dengan beragam informasi dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: salah satu Pradua Fail teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung kamu.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar di Pro 1 Kalimantan Barat tentunya. Kami kali ini update informasi dari Pontianak, perayaan HUT ke-5 Komunitas Musisi Kafe Pontianak atau Komik Pon yang berlangsung di Aming Coffee Podomoro berlangsung meriah dengan menampilkan beberapa musisi kafe Pontianak. Yang membuat lebih menarik lagi adalah kehadiran Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono yang turut menyumbangkan suaranya pada acara ini. Dua lagu dibawakan Wali Kota Pontianak yaitu Kuta Bisa dari Slang dan hits dari Guns N' Roses Don't Cry. Edi Kamtono mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Comic Pon tersebut. Dan Wali Kota menilai dengan hadirnya live music di kafe diiringi kualitas musik yang bagus, dirinya yakin para pengunjung kafe pasti akan merasa betah mendengarkan musik yang disuguhkan. Salah satu anggota band Kaseh Sekampung, Devi, mengharapkan Comic Pon yang hadir di bawah naungan para musisi Kalbar dapat terus maju dan berkembang dalam bermusik. Selanjutnya pendengar, kita akan beralih ke informasi dari Sanggau. Bersama rekan kami Natasha akan melaporkan melalui Summer Weekend Forum Anak Sanggau Suarakan Hak Anak. Selengkapnya silakan Natasha.
1: Ya, Forum Anak Kabupaten Sanggau ini memang memanfaatkan pelaksanaan Summer Weekend untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum, ini menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan juga pemerintah mengenai pentingnya pemenuhan hak serta partisipasi anak. Widya juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional diisi dengan berbagai kegiatan seperti outbound dan penyampaian suara anak kepada pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, Forum Anak juga berharap pemerintah bisa mendengarkan aspirasi anak sehingga pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sanggau dapat terus ditingkatkan. Ia menyampaikan bahwa Summer Weekend ini dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan ruang publik yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Menurutnya, lokasi tersebut menjadi sarana yang tepat untuk menyampaikan edukasi mengenai hak-hak anak kepada masyarakat secara luas. Widya juga menambahkan bahwa kegiatan di Summer Weekend tidak hanya menyasar anak-anak dan pemerintah, tetapi juga masyarakat umum. Dengan demikian diharapkan semakin banyak pihak yang memahami pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Lebih lanjut, ia juga menilai dukungan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak ini terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ia juga berpendapat bahwa Kabupaten Sanggau telah menunjukkan komitmen yang baik dalam memenuhi indikator Kabupaten Layak Anak. Widya berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan Forum Anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak dapat segera diketahui dan juga ditindaklanjuti. Ia juga menilai keterlibatan anak dalam menyampaikan aspirasi ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Demikian informasi kedua dari Sanggau.
0: Terima kasih Natasha atas laporan Anda. Sementara itu pendengar, Disperindakop Sanggau percepat pemetaan distribusi LPG bersubsidi, akan disampaikan rekan kami dari Antikong, Jackie.
2: Baik, informasi kedua Patih dan pendengar, dimana untuk Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Nur Tiati, mengatakan pemetaan distribusi LPG bersubsidi masih terus dilakukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola penyaluran di daerah. Langkah tersebut difokuskan untuk memperoleh data yang akurat sehingga distribusi LPG 3 kg dapat berjalan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, di mana kelengkapan data menjadi faktor penting dalam mengevaluasi pola distribusi LPG bersubsidi di Kabupaten Sanggau. Dan katanya ya, pemerintah daerah ingin memastikan setiap pangkalan menjalankan mekanisme penyaluran sesuai aturan sehingga pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi dapat dilakukan secara optimal. Kemudian selain memperkuat pendapatan, Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau juga menjadikan hasil pemetaan sebagai dasar penyusunan kebijakan distribusi LPG bersubsidi. Nah, upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi persoalan penjualan LPG di tingkat pengecer yang hingga kini masih ditemukan dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Dan Nur Tiati berharap pemetaan distribusi LPG bersubsidi yang komprehensif dapat menciptakan sistem penyaluran yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran di Kabupaten Sanggau. Ia juga mengajak seluruh agen dan pangkalan untuk terus bersinergi dengan pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh LPG bersubsidi sesuai ketentuan harga serta dengan ketersediaan yang tetap terjaga. Demikian informasi kedua, Fatih.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian pendengar, kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan cuaca panas dan minim hujan ancam tanaman padi di Sambas. Petani khawatir gagal panen. Selengkapnya silakan Firdaus.
3: Ya betul sekali Fatih ya, meskipun baru-baru ini hujan, cuaca panas ya masih terus melanda di Kabupaten Sambas dan mengancam lahan pertanian padi di Kabupaten Sambas. Kondisi ini menjadi kekhawatiran para petani terutama di wilayah yang masih bergantung pada air hujan karena belum sepenuhnya terjangkau sistem irigasi. Salah seorang petani di Desa Serunai, Kecamatan Salatiga, Heri mengatakan saat ini para petani tengah memasuki musim tanam. Pada fase tersebut, ketersediaan air menjadi faktor yang sangat penting ya untuk mendukung pertumbuhan tanaman padi. Menurut Heri, cuaca panas yang berlangsung tanpa diiringi hujan ini berdampak pada kondisi tanaman. Jika ini berlanjut, pertumbuhan akan dikhawatirkan menjadi terhambat akibat kekurangan air. Tidak hanya itu, cuaca yang kering juga berpotensi meningkatkan serangan hama di lahan pertanian dan kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para petani yang berharap hasil panennya tetap optimal. Heri mengaku khawatir apabila hujan dan kering terus berlangsung hingga beberapa waktu ke depan, ini akan mempengaruhi hasil panen. Dan ia berharap pengalaman buruk pada musim tanam sebelumnya tidak kembali terulang. Saat itu sebagian petani mengalami penurunan hasil panen yang cukup signifikan ya pendengar. Bahkan dalam satu borong lahan hasil panen hanya mencapai sekitar 40 kg gabah. Terkait sistem pengairan, Heri menjelaskan bahwa fasilitas irigasi sebenarnya sudah tersedia, namun belum semua lahan dapat memanfaatkannya secara optimal. Karena itu para petani berharap adanya dukungan dari pemerintah dan pihak terkait, khususnya dalam penyediaan sarana pengairan seperti bantuan mesin pompa air beserta perlengkapannya. Selain itu juga mereka mengusulkan pengerukan sungai di sekitar kawasan persawahan agar air kembali lancar dan kebutuhan air bagi lahan pertanian dapat terpenuhi. Fatih.
0: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita akan ke RRI Sintang bersama rekan kami Dewi. Di sana akan melaporkan Kementerian Dalam Negeri mendorong BRWA untuk memperkuat strategi pemberdayaan masyarakat hukum adat. Selengkapnya silakan Dewi.
4: Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Irfan Amirullah mengatakan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat MHA merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak masyarakat yang memiliki karakteristik, nilai, serta ikatan kuat dengan wilayah adatnya. Hal tersebut disampaikan Irfan saat mengikuti Focus Group Discussion atau FGD, percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sincang secara virtual melalui Zoom Meeting. Menurut Irfan, masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang hidup secara turun-temurun berdasarkan hukum adat, memiliki hubungan erat dengan tanah dan lingkungan hidup serta menjalankan sistem nilai mengatur kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Karena itu pengakuan terhadap MHA harus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan masyarakat adat beserta wilayahnya. Ia juga mengapresiasi capaian Kabupaten Sintang yang telah menetapkan 4 masyarakat hukum adat dengan 3 diantaranya telah memperoleh surat keputusan atau SK hukum adat, SK Hutan Adat. Namun ia mengingatkan bahwa proses tersebut tidak boleh berhenti hanya pada penetapan status hukum. Ia juga meminta agar pembahasan dalam FGD difokuskan pada langkah-langkah pemberdayaan masyarakat adat, mulai dari pengelolaan kawasan hutan, penguatan vegetasi, hingga pengembangan sumber-sumber ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Selain itu, Irfan mendorong registrasi wilayah adat atau BRWA untuk berperan sebagai mitra pembangunan yang menjembatani kebutuhan masyarakat adat dengan berbagai peluang pengembangan ekonomi. Menurutnya, BRWA perlu memetakan potensi pendapatan masyarakat hukum adat baik dalam jangka bulanan maupun tahunan, serta membuka akses pasar bagi hasil-hasil yang dikelola masyarakat di kawasan hutan adat. Demikian, Fatih.
0: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang barusan. Juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Semangat terus rekan-rekan.
4: Semangat. Yep.
0: Semangat hari Senin ya, hadirkan kami di sana ada Dewi, Jeki, Natasha dan juga Firdaus. Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti bersama Warta Berita. Produksi Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
7: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
9: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
6: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
9: Sementara itu Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
10: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun.